0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pandang ya. Basuh balik kita di Lamang Tapai, tentunya di Bahana FM Rancak Bana. Dia carakanku dan sana dapat bagabuang melalui telepon di 0821-227-08300 atau pesan singkat di WhatsApp ya, di nomor nan samo. Ya, dan sana pandangnya kita di Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko hari Rabaa tanggal 6 Bale September 2026. Bagaimana dan sana kini, mudah-mudahan letak kabar sehat andaknya. Nan kabar gabung tentu adalah siap. Jo judul lagu nan kadi request, jo daftar siap nan kadi salam-salami. Oke, jawab nenek balik di studio 06 Bahana FM. Kini ko dan sana penengah, kita akan segera membuka saluran telepon nan pertamu gitu ya. Kita buka telepon kita dan kita siap menunggu telepon dan kabar gabuang ya. Tentu di 0821-227-08300. Kita buka teleponan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Onanku.
0: Iya, selamat pagi menjelang siang, Daus dan Tecego. Mbak Akabadi, Mbak Tersangka.
1: Alhamdulillah sehat. Cincirik, Mbak Sarang Balam. Bukit Urang, Mbak Sawatangah.
0: Iya.
1: Angkatlah telepon, jawablah salam. Sabakih penyiar Bahana, Rancak Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Daunen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Patut saya riang. Sasabu namo Buya Hamka. Penulis skenario tenggelamnya kapal Panderwi. Penulis skenario tenggelamnya kapal Panderwi.
0: Iya.
1: Jauh dari tanah data di radio Bahana yang sangat cantik.
0: Wis mantap. Ayolah pati nenek mama silang kemah.
1: Patu sangka luha tanah data, nagari nyoba pusik jalur tumpuan ikan. Sabana rancak radio Bahana, penyiarnya indak kadaus lupakan.
0: Asik, oke.
1: Kalau ku daus dari pantun lebel ya danan.
0: Apa tu?
1: Lopasi dari tabu. Aye anau pambuik sasa. Boleh buli meminta lagu. Lagunya palanta sampai singgah.
0: Palanta?
1: Sampai singgah.
0: Palanta sampai singgah.
1: Iyo daunan. Dari Henry Chan daunan.
0: Siapa penyanyinya?
1: Henry Chan.
0: Henry Chan ya. Akin kirim lah salamnya dulu.
1: Salam pertama tu daunan. Semoga sehat selalu. Merasaki pasti tahu sudah ngakan sampai jam 2 oleh daun kawan ini beko daunan.
0: Iya.
1: Salam untuk Saleha, salam untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Bahana, semoga terkabar selalu ya Danan.
0: Yo.
1: Salam untuk Pak D, salam untuk Putih Kumari Baso, lagunya dikirim untuk Putih Kumari Baso ya Danan.
0: Jadi.
1: Salam untuk Leni, Aziza, ada Dalia TR, ada Radio Munisi Kumbang, ada Adi di Jakarta, dapat salam dari Daun ke Danan.
0: Jadi.
1: Akhirnya Ucu, Putri Sago, Putri Tulsu, Putri... Bu Putri Tanjung, Putra Arifan, Gai Uban, Mita di 77, Evita Ayu Botor, dan salam dari Daud Sadonen.
0: Oke.
1: Langsung ke Cilungkang, Elok. Terima kasih salamnya, salam balik untuk Elok. Putra Tebet, Isin, ada Ika di Tanjung. Mak Isan di Tiaman, ada Marwah, sama Bali, sama Mori di Bali, ya Danen.
0: Oke. Okay.
1: Gai Ipalala, Linda, ada Milih Kasanapa, sama Nikmat, sama Serangga di Padang Panjang. Salam yo untuk Da'al, Selep, ya Danen.
0: Jadi, ya.
1: Salam untuk Putri Aris di Kamboja, ada Putra Silva, ada Arisa di Tanjung Barulak, sama Putra Asenyo. Ada Manda, ada Dita di Kota Panjang. Yeah.

0: Putra Pagara, salam sehat untuk Putra Pagara, semoga saya selalu bergabung di belakang laut untuk Putra Pagara. Salam untuk Mambo di Sungai Kuai ya Danan. Terima kasih yang sampai gabung Beko, mungkin ada sekitar tiga balik lima oli orang lain ke belakang, tapi dan tumpang aja Beko orang sampai gabung di belakang laut, berang orang Beko banyak warna.
1: Jadi
0: dipagi-pagi lo wak bergabung ya Danan ya.
1: Nanti yonyo.
0: Terima kasih ya Danan, ditunggu lagunya di Seminda Puyangga buat lima kaum batu sangkar. Soalnya tahu di sub Kabupaten Tanah Datar sama di sub Kabupaten Provinsi.
1: Baik.
0: Dapat salam juga dari Ketua Terminal Pilihan Robot Lima Kaum Batu Sangkar malam tadi, SWA. Salam untuk Radio Bahana, penyiarnya namanya Bahana pun dari RRI Pro 4. Dapat salam juga dari Romi Koto.
1: Asik, salam balik untuk mereka ya.
0: Salam juga sama untuk Radio Bahana di Padang Panjang keceknya.
1: Jadi, salam balik ya.
0: Iya, Ronan. Ditunggu lagunya, lepas dua lagunya, Ronan. Terima kasih, Daud turun dulu, kanang-kanang ayah si Boga, kapan marah. Di Maro jangan manglo daunen yang tinggal daun selai balik jiwa ke radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daunen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Ajak mana?
1: Itulah tadi dan sana kita Daus di Terminal Dobo Batu Sangka dan sana penangga ya. Kita terima teleponan berikutnya dari siapa ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nen.
1: Yo Putra Tebet, bapak-bapak kita.
2: Alhamdulillah le sehat.
1: Alhamdulillah sehat, sehat banget kok ya. Apa lagunya kok?
2: Apa lagu ale Nen?
1: Jadi
2: apa lah Nen? Ganang-ganang aye matu lah Nen.
1: Ganang-ganang aye matu.
2: Dari Ari Perintang kan lah.
1: Ganang-ganang. Sebentar ya. Jadi kirim-kirim lah salamnya dulu.
2: Assalam untuk Dawu Salam Kako.
1: Oke.
2: Okay. Ibu Putri Sekundang.
1: Jadi.
2: Oma Gaul. Mak Itam. Putra Pagara.
1: Iya.
2: Abdul Palala. Hajiza. Aldi di Jakarta.
1: Jadi.
2: Orang Bali. Nidalia.
1: Oke. Okay.
2: Hari bungkis kami hele.
1: Di bungkis kami saja ya Putra Tebet ya. Okey, baik. Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak
1: benar. Itulah tadi ya Putra Tebet ya. Lama gabung di paginanku. Ganang-ganang ayam matunya. Lagunya ya. Itulah kita dengarkan sama-sama dan sanak penengah ya. Kita tunggu telepon selanjutnya di 0821 2270 8300.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Nonen.
0: Yo, selamat pagi Putri Tanjung di Pariaman. Jadi, kabar Putri Tanjung ini kok?
1: Alhamdulillah nih sehat, Wan.
0: Alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah. Oke. Bakok kalau sanggup berendang?
1: Iyo lawan. Putri Tanjung kau meminta lagu tadi. Ganang-ganang ye mato, tapi lah diam dia tu. Jadi merantau menyambung itu lawan.
0: Merantau
1: menyambung itu.
0: Jadi merantau. Menyambung hidup judulnya ya?
1: Iya, merantau menyambung hidup.
0: Merantau menyambung hidup, cobalah kirim salamnya dulu.
1: Pertama salamnya untuk Bapak Nen.
0: Oke.
1: Selamat tugas, semoga sudah selalu.
0: Amin.
1: Nah, untuk sama. Maitam
0: ya.
1: Di Sungai Saria.
0: Ya.
1: Nah, untuk Mama Gaul di Padang Panjang.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Pak Menir di Batas Kota.
0: Jadi.
1: Lalu polon untuk wajual, kok mengamuaknya.

0: Ah,
1: iya iya iya.
0: Panjang lu cerita ya kan.
1: Panjang lu cerita ya.
0: Satu untuk TL.
1: Jadi ya.
0: Untuk Wincu, Ampera Wincu. Untuk Mama Dadia, Bunda Dadia.
1: Ya.
0: Nah, untuk Ikat Tanjung di Pital lah.
1: Di Batit Puah.
0: Iya. Untuk Ianu tadi yang pertama Daus.
1: Daus. Ya, betul.
0: Untuk Kesanoka. Ampera lama siap beko dia lawan di Daus.
1: Jadilah kalau begitu.
0: Ayo, Tuhan.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
0: Bana SN Panca.
1: Oke, baik. Itulah tadi Putri Tanjung di Pariaman. Lagunya Marantau ya.

0: Bang Putri Tanjung, nampaknya lah ada telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, iyo, Mama Gaul, baka Bapak Mama Gaul kini ko?
1: Alhamdulillah, Wan, baka banyak Wan.
0: Alhamdulillah, sehat. Di mana Mama Gaul kini ko?
1: Di TKP.
0: Oh, di TKP, mantap banget jawaban.
1: Hah? Baku mantap.
0: Iya langsung di mana lokasi kini di TKP, ande.
1: Baku mantap,
0: Hah?
1: Baku mantap.
0: Iya langsung di mana lokasi kini di TKP, ande. Alah, alah samulo jo petugas sempak. mantap, mantap, mantap, mantap. Siap.
1: Lagu cewan.
0: Jadi apa lagu Mama Gaul gini ko?
1: Jadi aja lagu cewan Tata Hai Wan.
0: Ah iya nih judulnya mah. Apa judulnya Tata Hai?
1: Ya, aja lagu cewan nyanyinya.
0: Sebentar dulu di mana tadi tu? Tata Hai.
1: Ya.
0: Ajo latuih. Oke, kirim-kirimlah salamnya dulu.
1: Kali ya, Rona, Wan.
0: Hai.
1: Salam ketemu untuk Wan, salam juga semoga saya selalu keluarga.
0: Amin, doakan sama untuk Mama Gaul, tentunya.
1: Untuk bahan narima saja berada tempat terkecuali.
0: Oke.
1: Untuk Putri Tanjung, kawan aku, Wan.
0: Yo,
1: salamlah untuk Mika.
0: Ya.
1: Untuk Munis Kumbang.
0: Oke.
1: Terakhir Bang.
0: Jadi.
1: Untuk Memancak.
0: Iyo.
1: Untuk Mambo.
0: Jadi.
1: Untuk PL Mama Diri Mama Ari.
0: Oke.
1: Mama Nisa di kawan-kawannya, si Bungsu di kawan-kawannya.
0: Ya.
1: Mak kembar di kawannya. Raju Allah mau mister kayak Uban.
0: Oke.
1: Okay. Madat tua deh, madat tua lah kamu nak apa pun yang mana.
0: Iyo, baalah kabar madat tua kini ko.
1: Kok kan dua kota lo kali lewat.
0: Iyo, mudah-mudahan ini terkabar sehat silah beliau hendaknya.
1: Mudah-mudah sehat selalu selamat sehat bang.
0: Iyo.
1: Dua nenek atas, Chicago.
0: Iya.
1: Ampera Uncu, Nisa di Ketulawe.
0: Oke.
1: Nisa di Penyalayan.
0: Iya.
1: Bungki Kamis itu selalu nyawan.
0: Di Bungki Kamis saja ya.
1: Iya, terima kasih Wan.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana rancak
0: bana. Rancak bana. Mama Gaul ya di TKP katanya. Di tempat kejadian perkara. Luar biasa. Ya, salam pendengar, kita tentu masih di Lamang Tapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ika.
0: Selamat pagi, Ika Tanjuang.
2: Selamat pagi,
0: Lai aman terkendali, tentu ya. Cukup cerah di hari, Ika.

0: Sementara tengahnya ala memasih kak.
1: Hmm?
0: Cuma soal tengahnya ala matching kan?
1: Alah.
0: Semangat
1: ini
0: ya.
1: Iyonya harus itu mah.
0: Sampai jam 12 semangat tadi ya kak.
1: Iyalah.
0: Salah lagu cekak dari Rayola kak.
1: Lagunya apa tuh?
0: Habis tiado basiso,
1: jadi ambil kok kita putarkan ya. Bagi yang kirim salam.
0: Salamnya untuk akak keluarga.
1: Oke, terima kasih.
0: Allah yang terbaik, dunia akhirat.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak.

0: bersama kata orang gini.
1: Ada laki date, soalnya jatuh cinta aku sakit tak.
0: Oh betul ya? Iya kan?
1: Cinta aku sakit.
0: Iya mana tu?
1: Ayah nari malukonya. Jadi kalau laki-laki ya indah lah. Kadang sebagian eh. Kutinya cinta aku besok patahnya jadi cewek-cewek. Tanya mana tau kalau cewek lama kehilangan. Kalau kebahagiaan.
0: Ibunya lain. Gitu ya. Berarti cukup expert Ika gitu ya. Oke, Ika Tanjung di Batipuan.
1: Makanya Ika Tanjung aku nak beli buat ibu lah. Kalau sedang elok. Besok kalau dah sakit, kalau dah putih, ada langsung selalu.
0: Oh, gitu.
1: Mikirnya lah, itu ya si ending.
0: Ending.
1: Ya Allah. Putri Tanjung lo, warga
0: Tanjung, semoga sehat selalu lo. Iya. Mantap tuh.
1: Makasih banyak ya kak ya.
0: Oke Ika Tanjung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kakak buang beko kak. Sabarnya spesial. Kakak sehat lo sabarnya.
0: Jadi.
1: Bang Fira bekonya bilang lo nyi komplain lo kak.
0: Iya.
1: Waktu ini enggak lo menyalahinnya udah. Alah garu-garu kepala nya.
0: Iya.
1: Kasihan deh lu Bang Fira.
0: Iya.
1: Sejak orang saya kecilnya kasihan deh lu. Awak lah sampai kecil. Tapi yang bilang lo babang seleb.
0: Iya, karena enggak seleb dari anak.
1: Iya. Terima kasih lagi ya kak.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM lancar bana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika Tanjung di Batu Kuah dan Serak Pelangnya. Habis tiada basisu lagunya. Siswanya berikut kita dengarkan ya. Kita terima telepon selanjutnya dan sanak pandang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam one nalamoran nama babang telek dawak ada
0: nih. Iya dawak ada.
2: Kita lagu cek nih.
0: Jadi.
2: Rindu sakit jiwa jodi mali
0: nih. Yo.
2: Ada online lah, iya. Salam tu online ya.
0: Yoi.
2: Kamu sih ya, sangat sana.
0: Allah.
2: Saya pisang raja agak dua, agak tiga. Alehan tak tiba silapah mi peri ya, nene. Opung si anturi nambulik satandan, nene.
0: Yo.
2: Putera Tanjung adik da'al tu kacian dehlu. Pak Linda lo juga sausang, nene.
0: Okey.
2: Putera Anye Juncu mak kayu mak adang, nene.
0: Jadi.
2: ATL Mama Riri Raja Alam Kutali Mua Kacang ya.
0: Okey.
2: Nanti Pak Dile Manda Mokir Mak Dikamba di adalah dengan pihak kami Leni ya nan ya. Halo.
0: Ya lanjut.
2: Cik Uniang Wita Cik Uniang Putih Tanjung Simpang apa Kutuman tadi ya nan ya.
0: Okey.
2: Ayu Aal Ketiknya tadi terangai ya nan ya.
0: Yo.
2: Pandainya membuat anu tenen membuat kopi goreng ke itu nen. Kopi goreng banyak di pantai Gondoria. Pandainya memang goreng tu kopi goreng tak nen.
0: Emang goreng tak al ke pandainya tu?
2: Pandainya
0: aku kalau lawak
2: eh
0: pandainya.
2: Piaman nenek ayah okay. Pada sikit ayah anda seranya ayah dapat salam nenek
0: yo
2: Ika teralala tuwi lili tadi Azizah Jobos kecil di tanah itu.

0: Jadi amin amin amin
1: pergi kacang opos agen dia.
0: Okey, ya lanjut. Okey.
1: Tuanya si ama ambu agen dia.
0: Yo.
1: Mama gaul tadi pergi kacang opos agen dia.
0: Okey.
1: Pelaun cure di kota tu penyalayan di bukit kami salah sedonyo nyalayan.
0: Jadi,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ya, dan senapannya kita tangguhkan menerima telepon dulu. Kita dengarkan lagu-lagu dan rancangan yang dipilih dia di sana kita di Lamang Tapai season pertama hari kini ko. Lagu dan pertama permintaan dari Daus di Terminal Dobok Batu Sangka. Dan meminta lagu Palanta Tampik Singgah. Kita dengarkan bersama-sama tentunya.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Glow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melinsang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju.

Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911 dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Yola.
1: Oh, makasupya. Paguminang sa tiyo pagi ito ha. Di radio bahana FM Padang Panjang.
0: Oh, nangkut do. Si Aritia dari Jamarato.
1: Iyo, jam 9 pagi.
0: Oh, adi lah. Tanang pia deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Hello, hello, ko si ako.
5: Ah, awak, awak dah.
0: Woy, ada kang Raju ah, pinggin.
6: Ikut ang pemain di ko ma.
0: Kamu gak dua aja, nenek tuh mungkin satu yang lunyi payang dan lumba nanang.
6: Bisa bian kaya.
7: Woy, bruy, gua baru balik dari rantau nih.
8: Iyong gue, kamang selamu ko lah banyak bintang film mencari yang kok kamu aja yang selamu ko ha.
7: Dari Jakarta, Jakarta nih, enggak basi.
8: Londe, bapak tuh Jakarta tuh gini ya.
7: Jakarta kini tambah balayo kan.
8: Mau bayi apa tuh, apa nanancak Jakarta tuh?
7: Kini kau lah do buswai.
8: Apa tuh?
7: Buset terkulai.
9: 100,2 Bahana FM Ranca Bana. Kita lanjutkan Lamang Tapai untuk season kedua di hari kini ku sana penanga. Ada teleponan bergabung, kita langsung terima saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wanone.
9: Yo, selamat pagi Aziza di Tanah Hitam.
10: Selamat
9: pagi. Bagaimana kini ku?
10: Burang Bondo.
9: Lagunya Burang Bondo.
10: Ada penyanyi dari Adimwan. Kamu Dayu Koto.
9: Burang Bondo ya.
10: Ya dari Adim Kamu Dayu Koto doan.
9: Dayu Koto ya lai.
10: Nah itu seputar cek kadek pentas wan.
9: Jadi,
10: Alamnya untuk Wanone lagi petugas pagi ku sama Umi.
9: Okey.
10: Untuk Una juga Doni Saleha. Soalnya Bang Daus jadi Bang Elok.
9: Jadi.
10: Pratibet.
9: Ya.
10: Mak Gaul. Kak Ika guys, Mama Putri Tanjung.
9: Okey.
10: Jo Daus selamat jadi salam balik.
9: Jadi.

0: Aku nak lupa untuk gaya uban. Soalnya Kak Aldi sama Kak Adila juga kawan kerajanya yang ada di kempis harinya tanpa terkecuali.
1: Jadi,
0: Buat TL, untuk saudara Juwana, buat mister.
1: Oke.
0: Soalnya madat tua di Solo yang kamu nak baga buang.
1: Oke.
0: Untuk mama-mama yang ada di Batu Limba, saudaranya tanpa terkecuali, Wan.
1: Jadi,
0: Bukti kami yang salah, Wan. Kurang banyak lo kalau gabung di belakang, kaya, Wan.
1: Baik, kalau begitu, Aziza. Ditunggu lagunya, Beko, ya.
0: Jadi, Wan, Onen.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM. Iya, dan senapan pandangnya berikutnya ada pesan masuk di WhatsApp Bahana dari Putra Algemar gitu ya. Assalamualaikum, Wan Onen minta lagu Cie Bujang Kancang Kajandu katanya. Dari Putra Algemar ya, salamnya untuk yang lama suak, nan kama suak, spesialnya untuk penggemar Bahana sajalah katanya ya. Demikian Putra Algemar, di mana kok ya, kalau tidak salah di Peninjauan ya. Oke, berikut kita dengarkan lagunya dan kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, selamat pagi Uncu di Ampera Uncu Kota Tua Panyalayan. Bagaimana kabar kini ko? Alhamdulillah sehat ya. Apa lagu Uncu ko? Apa lagunya tu?
2: Dia lagu Cinta.
1: Duo Talago Cinto. Jadi, abiku kita dengarkan bersama.
2: Salam-salamnya Tuan Onen, Salea.
1: Yo.
2: Sama Gaud, Mama Riri.
1: Jadi
2: Gaud, Pak De, Bapak.
1: Oke. Ya.
2: Nabila, Aju Munir Sumbang.
1: Jadi
2: Kelawi, Nak Ambo.
1: Ya.
2: Aju Sa, T.E., Linda, Cahaya, Manda. Iban.
1: Jadi
2: Yanti, Marwa, Muri. Putri Tanjung.
1: Jadi
2: Daniel.
1: Ya.
2: Putri Buncu, Wanjet, Kakanopa. Putri Sago.
1: Oke.
2: Okay. Makatua, Adikalala.
1: Yo. Ya.
2: Putra Pede.
1: Jadi
2: Putra Rifan, Bangjet.
1: Oke.
2: Putri Tanjung, Aisyah Kelawi, Rosa.
1: Ya.
2: Kamegang
1: Gota, Wanester,
2: Lenny.
1: Oke,
2: Selain
1: Ayah
2: Naja.
1: Iya.
2: Putra Pagara, Elo, Putra Tiba, Katanopa.
1: Iya.
2: Wanisma, Singa. Linda, Wanjai.
1: Iya.
2: Oh, Nenek Akar.
1: Jadi
2: Ini Kagai.
1: Iya.
2: Adil. Putra Tanjung, Ebita, Yukoto.
1: Yu.
2: Bang, Putra Rasar. Dek. Alah, Wananen.
1: Itu saja.
2: Oh.
1: Jadilah kalau begitu ditunggu lagunya berkuncu.
2: Oh, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Kancak Bana. Dan sana penanganku ada lupasan Cik Lai dari Icin Sylvia Anggra ini di Kacang Kabupaten Solo. Apa katanya ko? Assalamualaikum Wanonen. Ya, Lamang Tapai, selamat pagi Wan. Putarkan lagu Ranto dan Pajauh. Salam untuk TL, Mr. Naga, Pak D, Gai Uban, Ajiza, Elok di Selungkang, Daus, Uncu, Aldi di Jakarta. Spesial untuk Wanonen katanya. Terima kasih. Ya, Icin ya, kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, selamat pagi Uni Dahliar di Pitala.
3: Onen bakaba Onen.
1: Alhamdulillah kabar Onen baik-baik, elok-elok saja Uni Dahliar.
3: Cuaca padang panjang.
1: Cukup tarang walaupun agak sedikit
3: lindung. Cerah-cerah.
1: Iya, alhamdulillah.
3: Oh, lagu apa lah kini saya udah dia siap penyanyi Onen.
1: Cahaya udah dia.
3: Iya, dia penyanyi cowok kan.
1: Iyalah, cahaya udah dia. Trio Sekanduang.
3: Oh, Trio Sekanduang, itu jalan ya.
1: Aku saja.
3: Ada ramai yang cowok takon tuh Uncu.
1: Iya.
3: Uncu Aziza tadi.
1: Oke.
3: Uncu Ika.
1: Iya.
3: Uncu Peta Tebet.
1: Jadi.
3: Uncu Daud di Lombok.
1: Iya.
3: Untuk Aldi Jakarta.
1: Untuk
3: Menuju Kumbang.
1: Iya.
3: untuk Putri Bungsu, Putri Tanjuang, Putri apa, Putri Sago.
1: Okey.
3: Nah, yang dah sabar nama tapi-tapi itu sahaja.
1: Jadilah kalau begitu, Uni Dahlia ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
3: Rancak Bana.
1: Uni Dahlia di Pitalah. Bincang pendengar ya. Tunggu telepon berikutnya. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, Nenek Atar di Atar. Apa kabar Nenek kini ko?
4: Alhamdulillah, lai sehat.
1: Lai sehat. Alhamdulillah, sehat pula.
4: Asok lah, lawa kurang ketunan.
1: Kalau pagi ko tu kurang nampaknya Nenek ya. Antara beko sore beko kan?
4: Sore beko ni menjadi lo balik.
1: Menjadi lo balik ya.
4: Sama-sama dijaga lah kesehatan.
1: Iyo, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah ya.
4: Nenek ya. Sama-sama berdoa kita kepada yang kuasa. Ya cepet lah di masjid ni api tu. Dan tak sebuah jalan baik endaknya.
1: Iyo, amin. Tentu ya harus baik tu.
4: Ayolah, minta lagu Nenek jadi.
1: Apa lagu Nenek Atar kini ko?
4: Hilang adat apa tu?
1: Hilang
4: adat, hilang budaya apa tu?
1: Hilang adat.
4: Hilang budaya. Wah, judulnya tu halal lupa lo Nenek judulnya ha.
1: Dari Andra Respati ya?
4: Iyo.
1: Jadi biar ko kita putarkan. Hilang adat, hilang budaya.
4: Iyalah, lewat Nana.
1: Iya.
4: Ayolah, salam pertama untuk Nen.
1: Jadi, terima kasih. Nah,
4: selamat aku Uni Daliar.
1: Ibatu.
4: Untuk Uni Daliar.
1: Jadi.
4: Untuk Daal, Kakak Nova, Rangga.
1: Okay. Untuk
4: Putra Tanjung.
1: Ya.
4: Untuk Mama Gaul. Untuk Ani, Anissa.
1: Ya.
4: Untuk Daus di Batu Sangka.
1: Jadi.
4: Untuk pokoknya Nenek masuk tadi kesadonya ya Nenek.
1: Jadi Nenek.
4: Nenek masuk beko. Nenek tak sabui namu dapat spesial bana dari Nenek ya.
1: Okey.
4: Terima kasih ya Nenek.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
4: Rancak bana.
1: Demikian Nenek Atar di Batu Sangka, Sanak Penangayah atau di Kabupaten Tanah Datar, baru saja bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Yo, Putri Bungsu, Mbak Kaba.
5: Alhamdulillah, lai sehat, wani sehat.
1: Alhamdulillah, sehat pula.
5: Minta lagu lewat.
1: Lagunya apa tuh?
5: Sayang anak, Wan.
1: Sayang anak, ya. Jadi, kirim-kirimlah salam dulu.
5: Salamnya untuk Wan, untuk Kurwana, sadonya.
1: Oke.
5: Okay. Untuk Manda, Ide, Putri Bali, Nenek Aisyah, Cahaya.
1: Jadi.
5: Mori, Mak Sekamba, ya kawan-kawannya.
1: Oke.
5: Okay. Mama Nisa, ya kawan-kawannya.
1: Jadi,
5: Untuk Kesanopa.
1: Baik.
5: Putra Tanjung.
1: Jadi.
5: Untuk Mak Dato. Untuk Uncu.
1: Ya.
5: Untuk Daus.
1: Haji
5: Munir, TR, Haji Alam, Mister.
1: Ya.
5: Untuk Udawak, Bekwak. Untuk Niamai.
1: Jadi.
5: Pokok yang masuk tadi, Sadoan. Yang menangah ke Sadonya, ke Sanopa, guys.
1: Okey, baik.
5: Terima kasih, Wan.
1: Yo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
5: Rancak, Bana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat pagi
1: menjelang siang, Aldi. Bagaimana di Jakarta kini, ko?
6: Sedang di jalan kok.
1: Oh, sedang OTW dari ke?
6: Iya, dari Tangkut ke kantor cabang.
1: Oke.
6: Oh, Pak Zainal yang jadi drivernya mana?
1: Terus mantap jan kancang-kancang Pak Zainal ya.
6: Diganti Pak Zainal. Ini kalau minta lagu.
1: Jadi apa lagunya tuh untuk orang Depok tuh? Apa?
6: asal Tabang.
1: Jadi asal Tabang gitu putakan Beko. Aduh, aku asal Tabang. Lai, kalau enggak ada lagunya Beko sudah Pak Jenderal sama lagu gitu.
6: Iya, sudah nyanyi Beko.
1: Iya.

0: CDR tuh salam istimewanya untuk on online gitu ya.
1: Oke, baik.
0: Pokoknya kalau sampai request kamu tuh sampaikan salam mampu dulu ke dia.
1: Oh online, gitu. Ah, jadi Pak Jendal, ah, tetap semangat ya.
0: Tahu kamu ini salam pulau.
1: Ya.
0: Untuk Daus di Dobo, Neri kamu ini di Bukit Tinggi.
1: Baik.
0: Tapi kalau tidak salah ada izin tadi ya.
1: Iya, ada izin.
0: Terus Elok di Cirungkang.
1: Oke.
0: Oh, ini di Panyangayan terus Putra. Apa yang tadi mana Putra Capricorn?
1: Iya.
0: Terus si Indah di Ombin.
1: Iya.
0: Evita Ayu Koto.
1: Iya. Oke.
0: Terus Rikard Surungan, Uni-Uni, Amaman di Batu Limba.
1: Jadi
0: Ampera Untuk, PR, yeah. Bunda Dahlia, dan Sukuan.
1: Oke.
0: Tegai Uban, Maita, Moon Mister. Terus Putra Medan Borda. Kau yang disebelah musik Happy Night itu aja yang takkan apa
1: namanya. Jadi
0: tapi itu aja dicatat.
1: Oke, baik.
0: Itu aja mana itu lagu mampu mungkin mendengar tuh
1: kumang. Oke.
0: Itu aja mana nih.
1: Itu saja.
0: Cepat pantai nato. Terus jalan cek lagi one on one dari Ambu di.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak mana nih.
1: Baik, sama-sama Aldi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
0: Rancak Bana.
1: Rancak Bana. Ada pesan Celes anak penang aku dari Wan Nikmat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan salam untuk kita kasadanya Wan ya. Putarkan lagu Cie dari Eja M. Judulnya Cintu Sapanua Hati. Terima kasih banyak Wan. Wassalam Bana FM. Rancak Bana. Demikian Wan Nikmat ya dan anak penang. Kita tangguhkanlah dulu menerima telepon ya. Untuk rencana-rencana kamu telepon, beko saya sudah lagu-lagu kita dengarkan bahasamu tentunya. Baiklah untuk lagunan pertama di season kedua ko, ada lagu pertama ko dari Azizah ya di Tanah Hitam ya. Dan meminta lagu Burung Bondo dari Dayu Koto Baduo Jo Adim MFM. Dan senang penengah tetaplah di 103.2 Bana FM. Lagunya Ranca-Ranca. Aduh, 8 atau 9 lagu dan kan kita dengarkan. Mudah-mudahan dan lama masam lagu ku tadi alas siap di pusat radionya bisa menghibur kita bahasan.

0: pipit, capek lah. Ayah lantai lah iku.
1: Iya ya, helm pipit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm, capek lah. Payu lah.
1: Ayah lambek-lambek lah, ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanam saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Pukul sudah balik lebih 10 minit kini sanak pandangnya. Tentu kita masih di Lamang Tapai, lagu Minang setiap pagi dari jam 9 sampai jam 12 siang.

0: Ya, nampaknya lah ada telepon yang kebagabung. Balik sana penangan, kita terima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What on night?
0: Yo, selamat pagi jalan siang Putra Pagara. Alhamdulillah sehat kau ha?
1: Sehat kami aso tempat apa lah kau nak?
0: Itu balai, dia harus diterima.
1: Harus kita terima. Iya. Bawan dalam makan siang kau nak?
0: Belum lah, kita lagi mana? Santai lah.
1: Santai lagi santai lah, nanti ramai dah.
0: Ah, tua.
1: Ah, ini kita ni, saya kita subuh ni pentas ini kau.
0: Asia kira-kira nak rancak kau?
1: Asia nak kira-kira kita subuh ni pentas kau ya. Siap kau lawan. Junaidi BL lawan.
0: Junaidi BS?
1: Junaidi BL.
0: Apa lagunya tu?
1: Daun kacang, Wan.
0: Daun kacang.
1: Yo. Itu suruhnya mau buat daun kacang tu kan?
0: Iya. jadi kita naik ke pentas ya.
1: Terus naik jadi BL ke pentas kan?
0: Salam-salam
1: tuan online tu ah.
0: Jadi salam belia.
1: Semangat teriwan.
0: Oh harus.
1: Untuk Daud saja pun sudah gabungnya.
0: Oh ya lah, nak buka pintunya.
1: Oh cigin ya Daud ya.
0: Cigin ya.
1: Salam untuk Daud tuan.
0: Jadi.
1: Gay uban, mana apa gay?
0: Yo, lalu mau bilang gay uban ah.
1: Cuba lah, cuba lagi gay.
0: Yo, kau liberani.
1: Salam untuk Persilba lah gabungnya kan.
0: Alu lah.
1: Persilba dari Parak ini tu.
0: Iya.
1: Itu salam untuk Putra Tanjung.
0: Jadi.
1: Untuk Maitam. Untuknya Linda diomilin tuan ya.
0: Linda diomilin ya.
1: Salam untuk TL bagai di kacang tu.
0: Jadi.
1: Untuk ada jualan bagai buat Mister tuan ya.
0: Okey.
1: Tu tetap pula salam tu untuknya Mama Riri bagai tu. Mama Riri dalam bulan tengah soro bagai buang.
0: Iya.
1: Untuk Manda, untuk Ibu Tri Bungsu, Ibu Tri Tanjung.
0: Okey.
1: Manita bagai.
0: Iya.
1: Cahaya. Putra Capricorn tuan ya.
0: Putra Capricorn, jadi.
1: Salam untuk Putra Capricorn tu mendalami monitornya. Kita lagi lo salam tu untuk Ika Tanjung sebenarnya kami menagoh na.
0: Ayolah.
1: Kata numpa yang bagai tu.
0: Jadi.
1: Nenek Atar bagai.
0: Okey.
1: Itu salam kompak tu untuk penangah bahana di masa jauh radu lewat. Yang lain penangah bahana di masa jauh yang tak mau bergabung lah. Salam.
0: Baik, iya. Ya,
1: maksudnya, Wan.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana itu. Itulah tadi dan salah kita Putra Pagara. Dia lagunya Daun Kacang. Beko sana penengah ya. Di belakangnya ada telepon tapi tak putih ya. Kita cikgu-cikgu dulu pasal masuk di WhatsApp. Aduh pasal masuk dari siapa ko? Ibu Aira ya. Apa kata beliau ko? Assalamualaikum Manenin, minta lagu Cik Wan. Awak biarlah awak. Dari Sri Fayola katanya ya. Jadi ya, biko kita dengarkan. Di belakangnya ada siapa ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Manenin.
0: Iyo, Ajo Munir Sikumbang di Pariaman Batas Kota. Baka baju kini ko? Baka baju kini ko?
2: Alhamdulillah,
0: lagi segi-segi aja ya. Jadi apa lagu baju kini ko?
2: Lagunya Mandi Tampik Baibo lah wanan.
0: Mandi Tampik Baibo, jadi biar kita dengarkan lagunya. Salam pertama untuk wanan.

0: dan salam sejahtera sebangsa sebangsa panjang umur kepada Nabi Muhammad SAW. Ya.
1: Selamat
0: 22 ada kayak beban ada PL ada tri ada baratu.
1: Ya.
0: Sejago.
1: Okey.
0: 22 ada berkaru yang sejangka.
1: Jadi.
0: Ada tertanjung, ikat tanjung ada.
1: Ada
0: Mambo, ada Putra Barara, ada Banje, ada Mengancai, Naga, ada Pulau Tua, Maikam, Nusantara, Balai, Periaman, ada Pulau Tanjuan Sapa, Wita di Manggu, Ambu Marni kenal sama Pak Zul. Lagi pun kita mehaja lah, Wanen. Nama ni tak cabut nama sama. Saya bawa nama pun, tapi salam kepada Wanen. Terima kasih kepada Wanen. Baik kalau begitu.
1: Terima kasih Wanen. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bahana Rancak Bana.
1: Bahana Rancak Bana. Demikian, aduh, Aju Menir Sikumbang di Pariaman Batas Kota. Kita dengarkan lagunya Mandi Tampik Baibu.

0: Baik, berikutnya juga ada pesan masuk Cik Leko dari siapa ko? Aku dari Bunda Nabila di Pitalah ya. Assalamualaikum Lamang Tapai, selamat siang Wan Onen, minta lagu Cik Wan judulnya Malam Bainai ya. Wan, terima kasih banyak ya Wan, Bana Rancak Bana. Dulu nombor alik bantuannya di Pitalah kaya. Malam Bainai lagunya bikulah kita dengarkan ya. Kita cari dulu lagunya siapa nangkam lagu ko ya. Malam Bainai. Ya, dan sana nangkap bergabung, kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Wan. Boleh tambah, Wan?
0: Boleh, bertambahnya. Siapa ko?
1: Putri Buntu, Wan.
0: Tambahnya yang terakhir lagunya Biko, ya?
1: Ya, Wan.
0: Apa lagunya itu?
1: Nasib Kayu Lapuk, Wan.
0: Nasib Kayu Lapuk.
1: Ya, Wan.
0: Siapa pula nama lagu Nasib Kayu Lapuk, ko, ya? Nasib Kayu Lapuak.
1: Iya, Wan.
0: Nasib Kayu Lapuak ya. Okey, baik. Beko kita suruh Febian yang menyanyi ya.
1: Iya, Wan.
0: Jadi
1: salam untuk Kak Sado yang menangat lalai, Wan, yang masuk tadi Sadonya.
0: Jadi,
1: Makasih, Wan.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak Bana.
0: Demikian aduh siapa tadi tu ya, Putri Bungsu ya. Ya, selamat siang je untuk dan sanak kami dan mendengar di Pasar Padang Panjang ya. Nama sedang menggali ya, dan sedang mudah-mudahan lagi dibek sibuk dek orang nan datang pi balanjo nah. dibek sibuk hanya balanjo kan sanang hati ya nan sanak perangai ya. Baik itu jo nan bakal aja di dinas-dinas pemerintah atau di instansi swasta. Selamat siang sedunia. Dan tak lupa pula jenis anak kita nan batu gigi di rumah sakit ya, macam di RC atau di rumah sakit umum Padang Panjang para medisnya ya. Tak lupa pula ambo salami ya Pak Haji Nopri ya, Ibu Yosi di kantin Padang Panjang di muda-mudi juara tu collection ya. Salam kompak selalu serta kawan-kawan yang ada di situ sedenyo. Tidak lupa pula kita salami pandangan kita nan jauh di Jakarta yang selalu setel Bahana FM ya. Aduh Pak Haji Anwar di Pasar Senen Jakarta Pusat ya. Jo aduh Bung Zainal di Daan Mogot Jakarta Barat. Mudah-mudahan lita kabar sehat.

0: 0821-2270-8300. Atau boleh kirim pesan singkat di WhatsApp di nomor yang sama ya, 0821-2270-8300. Ya, bagi di sana nan panyuku, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu mulai dari tahun 60-an sampai tahun 90-an pertengahan gitu ya. Beku malam di Bahana FM, ada acaranya dari jam 9 malam sampai jam 11 malam ya, di acara bahagia tentunya, Bahana Nostalgia ya. Di acara itu pun adun sana bisa bagabuang argus lagu atau bercerita-cerita tentang nostalgia-nostalgia, mungkin nostalgia di masa sekolah gitu ya. Di bahagia tentunya, Bahana Nostalgia, setiap Rabu malam jam 9 sampai jam 11 malam. Nampaknya ada telepon, coba kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Donen. Kalau dah ada, dah telepon, biarlah dah saja yang mesti daripada kosong.
0: Awak buka pintu, awak nanti balik ya.
1: Kalau ambil pelapik, ada di Badinjau.
0: Ya.
1: Itu lagi sampai Buya Hamka. Kok sampai mengilangkan hati yang galau. Lagu di radio Bahana Rajak Bana.
0: Okey.
1: Bagi sepuluh panjang tangkai. Kita diurang hari pasajo.
0: Masuk.
1: Bagi kita bui, bari bagi rabui, lamang jauh tapai. Baru kaki ondak bagabong juga. Bagi wanamu bujah rantau. Kita diurang dari pagi sampai sanjo.
0: Cakap.
1: Hati-hati kita gunung Krakatau. Dijauhkan kita dari marabahayo.
0: Amin.
1: Lagunya indah kata ganti-ganti, Donel.
0: Indah kah diganti-ganti. Jadi
1: salamnya di Bukit Komel satu boleh panangan suara apa dua di kenapa panjang ya Ronan. Terima kasih Ronan, mungkin Daud penelpon terakhir. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ronan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM
1: Rajak Bana.
0: Itulah Daud di Debok Batu Sangka di sana penengah. Nampaknya ala cikui lagu-lagu yang ada di playlist kita di sana penengah. Kita akan segera mendengarkan lagu-lagu dan lah di request di sana kita di Lamang Tapai season ketiga untuk hari kini ko. Untuk di sana penengah sedunia, dengan berakhirnya lagu-lagu kebeko maka selesai Lamang Tapai, mohon maaf. Bila ada telefon tidak bisa tak angkat, ya, tidak tak jawab gitu ya. Kalau ada lagu dan kurang cocok je permintaan, mohon maaf anda ya. Kita akan berpisah di Lamang Tapai untuk hari kini ko. Insya Allah kita bertemu balik di waktu ya. Di acara nan samu tentunya jam 9 sampai jam 2 balik siang di Lamang Tapai ya, lagu Minang setiap pagi Bana FM Rancak Bana ya. Lagunan pertama tadi ya, permintaan Putra Pagara tadi kalau tidak salah ya. Junaidi BL dan kami nyanyi lagunya Bagi Dulu Daun Kacang. Akhir kata wanani dan batugih kini ko, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas di sana penengah sedunia. Jangan lupa, beko jam 2 balik, lebih 7 balik ini kita sembahyang luhu ya tentu.

0: Lidah perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin belum puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh crazy kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes rendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah mantap bener tuh, langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, lama dana.

0: Ya, berkupri banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf.

membantu mencegah anemia berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Attention. You are listening to Honey Fam now.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Oh, teh moy. Alah siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk ka kamarnyo alah kulo. Rasunyo lajut kui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panua sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di mah kote. Yeh, baso yo kiceknya lo. Ambo bali mah di toko Evanri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk rencana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: musik. Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ya, perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM, pilihan informasi dan musik rancak tanah. Ngedangdut dan

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga

Ya, menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang. Rancak

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melincang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Ya, perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan.

jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis. Alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Rami, ulang baru eh. Apo kakadena ni bawa sajo bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT ni ya.
1: Ima nya tuh. Uni di muka kade MT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah si Pak. Uni kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade ama. Di barang-barang pejan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu duo tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227.

0: di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
1: What?
2: Iya, biasa.
1: Abo nyobali cincin, nah. Haluan yolo. Nah, nombor pakai kukaiku juga tuh, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
2: Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
1: Jadi, Wan. Dek, elo udah koe. Pilih mau cak Bali, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
2: Malu amu sembarang-sembarang sih, nyedia. Beko nampak narancak diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham, pai. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amenya, yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mak.
1: Yo subananya, tuan.
2: Iyo dia, sayang.
1: Laki lawan. Kasih itu lah kini, ya. Capek lah. Dimak sampai yo, tuan. Tunjuk lambo, cie.
2: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nangkap mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: Ria berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahar FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Aduh, asik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Tugas? Udah.
1: Badan udah seger nih habis mandi.
2: Masak dan beresin rumah udah juga.
0: Tapi
2: kayaknya
1: ada yang kurang.
3: What is that?
2: Ya iya, ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang se-spesial, se-family.
4: Sosial OB.
2: Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit. Kalau dengerin Sosial OB, sore spesial bersama orang Bahana. Sore spesial.

100.2 FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Senang dan bahagia sekali kita bisa hadir lagi di sore ini ya, menemani Sobat Bahana. Ya, seperti biasa dari jam 16 sampai jam 18 nanti ada Sosial OB akan hadir di sini ya Sobat Bahana ya, dengan informasi-informasi yang udah kita siapkan buat Sobat Bahana. Ya, sebelum itu kita mau say hello dulu nih. Apa kabar nih buat yang mengkonsumsi es propolis ya, obat alami ya Sobat Bahana untuk berbagai penyakit ya. Mudah-mudahan ini bisa juga membantu kesehatan kita agar lebih baik lagi.

Ya, buat yang pengen pemesanan silakan kunjungi apotek-apotek yang ada di Sumatera Barat ya, Sumber Bahana ya. Boleh juga datang langsung ke Radio Bahana ya untuk pemesanannya. Ya, terus juga Toko Tani Maju, selamat sore. Apa kabar juga buat yang ada di tiga cabang juga ya, di Gugu Malintang, Pasar Padang Panjang dan juga jelang Terminal Bukit Surungan ya, Sobat Bahana ya. Terus juga selamat sore ini buat Toko Mas Cantik, Zia Presiden juga, selamat sore. Toko Evandri, apa kabar juga nih buat Toko MT yang ada di seluruh cabang Padang Panjang dan juga ada Toko Mas Ilham juga ya, Sobat Bahana ya. Selamat sore buat semuanya. Buat Sobat Bahana di sore ini kita akan memberikan informasi. Ada dari informasi lalu lintas dulu ya Sobat Bahana ya, untuk tiga provinsi di sore ini. Yang pertama kita fokus dulu nih, di sore ini 16 September 2026 ya, wilayah Riau, fokus kabut asap jarak pandang. Oke, sebentar Sobat Bahana.

Okay, ya, singeong-ngeong ya. Iya, pengen juga nih disamperin ya. Oke, Sobat Barang, lanjut ini ada wilayah Riau dulu, Sobat Barang, untuk kabut asap dan jarak pandang. Gangguan utama pengguna jalan di wilayah Riau di Himau Extra waspada sore ini karena potensi udara kabur akibat kabut asap ya. BMKG mendeteksi ribuan titik panas hotspot di Pulau Sumatera yang memicu penurunan jarak pandang. Pastikan menyalakan lampu utama kendaraan saat melintasi area yang terdampak asap pekat ya. Untuk Kota Pekanbaru, Sobat Bahana, terjadi kepadatan volume kendaraan di sekitar Simpang Malska, Jalan Tuanku Musai dan Jalan Soekarno-Hatta menjelang jam pulang kerja karena ada proyek pelebaran jalan yang sedang berlangsung. Ya, terus ada lagi wilayah Sumatera Barat, fokus kualitas udara dan jalur utama ya, Sobat Bahana ya. Kondisi udara ekstrim, dampak sebaran asap juga berimbas pada Sumbar di Kota Padang. Kualitas udara dilaporkan memburuk signifikan kategori berbahaya ya, sehingga sekolah-sekolah diliburkan hari ini. Pengendara motor sangat disarankan menggunakan masker medis atau respirator selama berkendara sore ini. Ya, untuk jalur Padang Bukit Tinggi via Lembah Aneh, arus lalu lintas terpantau ramai normal. Sisa-sisa pengerjaan dan perbaikan lereng bekas longsor sebelumnya masih menuntut pengendara menjaga kecepatan dan berhati-hati. Nah, jalur lintas perbatasan Sumbar Riau, Pangkalan Kelok 9, jalur utama penghubung kota kedua provinsi sore ini dilaporkan ramai lancar. Tidak ada laporan kemacetan masif dari perbaikan jalan beton seperti bulan-bulan lalu. Untuk wilayah Sumatera Utara, Sobat Bahana, jalur wisata Medan Brastagi di Samapta Polda Sumut tetap menyiagakan personel tim urai di beberapa titik rawan kepadatan menjelang sore dan malam hari, terutama di sekitar cagar alam Sibolangit, kawasan Zehil, Tikungan Tahu, Sumedang, untuk mengantisipasi kendaraan logistik berat yang melambat di tanjakan. Oke, jadi untuk tips sore ini berkendara, mengingat isu kabut asap ya, bukan isu lagi, memang kita rasakan di lintas provinsi ya, pasca kaca helm dan mobil dalam kondisi bersih, dan gunakan masker ya, Sobat Bahana ya. Selalu pantau kondisi cuaca lokal karena beberapa titik Sumatera bagian utara juga mulai memasuki musim transisi hujan sore hingga malam hari ya, Sobat Bahana ya. Oke, nah itu dia informasi perdana kita di Sosial OB kita di sore ini, Sobat Bahana. Nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain ya. Ya, tetap stay tune di sini di 100.2 Ban FM. Kita lanjut lagi dengan lagu-lagu yang udah kita siapkan buat Sobat Bahana ya. Ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Hi, remember, no cook, bye.

0: kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: deh, perut gue udah dimonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang keripnya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin bulu puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes, nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia, gadang, murah, lama dana. Satu komentar.

0: Oke, Sobat Bahana, udah jam 16:56 ya di studio kita di sore ini ya. Ya, kembali kita lanjutkan informasi tentang cuaca di 3 provinsi lagi ya Sobat Bahana ya. Ada juga di Jakarta, iya. Dan ini dari BMKG Klimatologi Geofisika, sore ini Rabu 16 September, berikut adalah rangkuman perakhiran cuaca untuk wilayah Sumbar, Riau, Sumatera, dan Jakarta ya. Ringkasan cuaca sore ini Sobat Bahana untuk wilayah Sumatera Utara dulu nih, hujan lebat hingga sangat lebat ya. Status siaga cuaca ekstrim waspadai banjir lokal dan angin kencang. Nah untuk Sumatera Barat hujan ringan hingga sedang ya, status waspada dampak hujan lokal menjelang malam. Hujan di Riau cerah berawan, udara kabur akibat sebaran asap mengurangi jarak pandang ya Sobat Bahana ya. Untuk Jakarta, cerah hingga sangat cerah berawan ya. Suhu panas menyengat mencapai 34 sampai 35 derajat Celcius, terutama di wilayah Jakarta Selatan. Oke, nah itu dia Sobat Bahana ya untuk cuaca kita di sore ini ya Sobat Bahana ya. Ya, semoga ini informasinya juga bisa menjadi acuan buat Sobat Bahana yang ada di 4 provinsi tersebut ya. Oke, selamat beraktivitas kembali buat Sobat Bahana yang baru memulai aktivitas, yang dapat simpalam juga hari ini ya, yang mau pulang juga bersiap-siap ke rumah, ya semoga selamat sampai tujuan. Oke, kita lanjutkan kembali ya lagu-lagu kita yang udah kita siapkan buat Sobat Bahana di sore ini. Oke. Kemana?
1: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik.

0: tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
1: Upi,
0: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
0: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
0: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, kita masih di sini ya, masih memberikan informasi-informasi buat Sobat Bahana, masih di Sosial OB tentunya ya. Ya, kita lanjut lagi Sobat Bahana. Ini ada rangkuman informasi terunik dan terheboh yang diperbincangkan di media sosial dan ruang publik pada hari Rabu ini, hari ke-16 di bulan September 2026. Nah, kehebohan di KRL wanita turunkan karena menghirup kamper menyengat ya. Oke, jagat media sosial terutama ZNX dihebohkan oleh video viral seorang penumpang wanita di gerbong KRL terpaksa diturunkan oleh petugas KRL komuter. Wanita bertas pink tersebut memicu keresahan satu gerbong lantaran makan berantakan dan menebar satu kamper kapur barus ya yang sangat menyengat. Saat itu diminta turun di stasiun Klender ya, sempat menolak dan keras dan juga berteriak bahwa dirinya bukan pencuri. Nah, netizen karena petugas yang diduga mengalami gangguan kecemasan atau juga kabarnya juga berulang kali dengan aksi aneh serupa di transportasi umum ya, Sobat Bahana. Jadi suatu kebiasaan

Kayaknya sobat bahana ya, kita punya George Morda featuring Carden Harding, Good For Me. Ya, spesial nih buat sobat bahana yang masih bareng kita tentunya ya. Ya, selamat sore nih buat Icin, apa kabar TL, Raja Alam, One Mister ya, yang dengerin kita sore ini. Buat Pesbana dimanapun berada, buat Rambuki Tinggi selamat sore, buat Aldi dan teman-teman, ya selamat sore. Buat keluarga besar SMP Negeri 4 Padang Panjang dimanapun berada di sore ini ya. Terus juga keluarga besar Stai Mambonyal Padang Panjang dengan jurusan bimbingan konseling Islam dan prodi Islam ya, komunikasi penyiaran Islam. Oke, selamat sore buat semuanya. Apa kabar juga nih buat adik saya Zilan ya, yang ngajar juga ya di SMA Muhammadiyah, selamat sore. Apa kabar juga nih buat seluruh pesantren yang ada di Padang Panjang. Ya, selamat sore ya buat semua-semuanya.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahar FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman bacari.

Gracchen cheulifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, kita lanjutkan kembali ya, Sobat Bahana ya, untuk info-info unik yang terjadi di hari ini ya. Ini peringatan Hari Nyeleneh Sedunia juga, Sobat Bahana ya. Selain memperingati Hari Ozon Internasional, jika melihat kalender global, tanggal 16 September ini juga tercatat sebagai Hari Tukang Cukur Sedunia, World Barber Day. Nah, banyak komunitas pangkas rambut dan barbershop ini yang merayakan dengan memberikan potongan rambut gratis atau diskon unik bagi para pelanggannya. Wow, keren ya. Untuk Indonesia gimana nih? Ada yang mengikuti tapi ada yang tidak ya, Sobat Bahana ya. Yang kelima ada Tarung 3. Barista di Sukabumi, kompetisi kopi unik bertajuk Tarung 3 Sukabumi 2026 mencuri perhatian, berbeda dengan lomba kopi biasa. Nah, sistem penilaian di sini sangat transparan dan unik karena para peserta sendiri yang saling mencicipi dan menilai rasa kopi buatan rival kelompoknya ya. Semua barista diberikan biji kopi serta peralatan yang sama ya, persis, sehingga pemenang benar-benar ditentukan oleh keahlian murni mengatur suhu air dan tekanan pouring dalam waktu 6 menit. Nah, dari kelima kabar unik di atas yang udah kita share tadi ya, Sobat Bahana ya, itu dia topik spesifik kita di sore ini, di hari ini ya, di hari ke-16 di bulan September ya. Ya, semoga ini memberikan semangat juga buat kita tentunya ya, Sobat Bahana ya. Nah, ini sebagian besar daerah Sumbar kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh ya, atau belajar di rumah sore ini ya, Sobat Bahana ya. 16 September. Kebijakan darurat ini diambil setelah kualitas udara melonjak parah akibat kiriman kabut asap kebakaran hutan dan lahan ya. Nah, ini untuk Kota Padang sendiri masih PJJ ya, Sobat Bahana ya, hari Kamis dan Jumat mereka masih PJJ. Tadi masih belajar di sekolah ya, Sobat Bahana, tapi untuk besok dan Jumat mereka PJJ. Dan untuk Kota Padang ini status terparah ya, kondisi belajarnya, aturan nyata belajar berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Kota Padang. Kualitas udara AKI sempat menyentuh angka ekstrim di atas 900 kategori berbahaya pada Rabu pagi ya. Oleh karena itu, siswa PAUD TK diliburkan penuh, sementara SD SMP belajar secara daring dari rumah yang diperpanjang hari Jumat ya, 18 September 2026. Nah, untuk penampanjang apa kabar? Belum ada kabarnya ya, Sobat Bahana ya. Ya, terus catatan staf dan kepala sekolah dan guru tetap wajib datang ke sekolah untuk memandu PBJ secara digital. Tapi kalau di sekolahnya wifi-nya nggak ada, ya terpaksa dipakai wifi di rumah ya. Dan ya, kadang ngambil absen aja, Sobat Bahana ya. Ya, Sobat Bahana. Nah, bagaimana dengan SMA dan SMK? Nah, untuk SMA dan SMK, kebijakan diserahkan kepada koordinasi cabang dinas pendidikan provinsi di wilayah masing-masing ya. Di beberapa titik di Kota Padang, sebagian SMA telah menghentikan tatap muka sore ini. Namun wilayah Sumbar lain asapnya tidak terlalu pekat, sebagian SMA dilaporkan tetap sekolah, tatap muka dengan kewajiban ketat memakai masker. Nah, itu dia Sobat Bahana info kita di sore ini ya. Dan info ini juga mengakhiri kebersamaan kita di sore ini. Ya, selamat sore buat semuanya. Jangan lewatkan nanti dari jam 18 sampai maghrib nanti ya, Sobat Bahana ya. Pada hari ini jam 18 lewat 21 menit ya, Sobat Bahana. Oke, sekarang udah tanggal 16 ya. Jam 18 lewat 19 menit. Ya. Dan untuk Isya kita jam 19 lewat 28 menit ya, Sobat Bahana ya. Ya, dan untuk welcome to next-nya jam 18 lewat, Sobat Bahana, 18.30 ya. Dan dilanjutkan juga nanti ada dari jam 19 sampai jam 21 ada Parang Pantun, ada Uni Saleha nanti akan nemenin Sobat Bahana setiap hari Rabu malam ya, Sobat Bahana ya. Ya, tetap stay tune di sini di 100.2 Bon FM dan kita dengarkan sembari kita menunggu jam 18 untuk Voice of Islam atau ceramah agama nantinya ya, Sobat Bahana ya. Tetap stay tune di sini di 100.2 Bahana FM ke Rancabana.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh kita di dalam Islam ini. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Kaum muslimin rahimakumullah, dewasa ini kita umat Islam diresahkan dengan berbagai macam fenomena yang terus-menerus bergulir menimpa kaum muslimin. Di antara fitnah tersebut adalah yang begitu meresahkan kaum muslimin atau umat Islam dewasa ini, yaitu munculnya berbagai macam paham yang nyeleneh, berbagai macam paham yang menyimpang dalam memahami makna Islam. Sebut saja ada yang namanya JIL atau Jamaah Islam Liberal, ya. Mereka memahami Islam, Al-Quran dan As-Sunnah tidak sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jin misalnya yang kedua, Jamaah Islam Santara, ya. Pun demikian tidak jauh beda dengan hal tersebut. Mereka belajar Islam, ya, akan tetapi bukan dari tempat munculnya sumber-sumber Islam. Bukan dari para ulama yang paham tentang Islam, tapi di negeri-negeri yang memusuhi umat Islam. Di negeri-negeri kafir. Oleh karena itu tidak heran jika lulusan-lulusan yang mereka produksi, yang muncul, itu adalah orang-orang yang tidak membela Islam, tidak memahami Islam dengan benar. Oleh karena itu para kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas, mencoba memahami makna Islam yang benar, ya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khomsin." Islam itu dibangun dari atau dengan lima pokok, ya. Lima pokok atau arkan yang disebut oleh para ulama arkanul Islam. Buniya ala, bukan buniyafi, ya, karena ada perbedaan antara buniyala dan buniyafi. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan Islam itu seperti bangunan. Sebagaimana seorang ketika ingin membangun sebuah masjid, membuat sebuah gedung, ya, pasti yang pertama dibangun apanya dulu? Pondasinya dulu, ya. Ketika seorang membangun pondasi, apakah dia akan meletakkan pondasi tersebut di tanah yang berlumpur, tidak bisa tegak dengan

kuat, atau di tanah yang amblas ketika apa diinjak, atau di tanah yang kuat dan kokoh sehingga apa pondasi itu bisa menopang bangunan yang tinggi. Di mana seorang akan menempatkan pondasi itu? Di tempat apa? Di tanah yang kuat, ya, tidak apa, tidak amblas ketika diinjak. Ya. Pun demikian ketika seorang membangun agama atau dinul Islam, ya, maka hendaknya meletakkan pondasi ini di lubuk hati yang paling dalam. Ya. Bunia Islam ala khamsin, Islam itu dibangun ya, di atas lima pokok atau rukun. Ya. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah, yaitu bersyahadat tidak ada ilah atau sesembahan yang hak, yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menetapkan bahwa hanya Allah saja sesembahan yang berhak untuk disembah. Selain Allah Subhanahu wa taala yang berupa sesembahan-sesembahan itu, maka tidak berhak untuk disembah, ya. Inilah kalimat apa? Syahadatut tauhid, ya. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, Rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkaitan dengan memahami bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, ini ada beberapa poin, ya, yang dapat kita ambil pelajaran di dalamnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yang pertama adalah tasdiquhu fi ma akhbara. Ketika kita bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membenarkan apa yang beliau kabarkan. Ini wajib. Tidak boleh ada keraguan terhadap apa yang beliau sampaikan. Kenapa demikian? Karena yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah jelaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berasal dari hawa nafsunya, tapi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harus kita benarkan tentang azab kubur, tentang peristiwa-peristiwa di hari kiamat, ya, tentang apa, penimbangan amal, tentang penghisapan, tentang sirat, tentang surga dan neraka dengan berbagai macam kenikmatan dan azabnya. Ini harus kita benarkan tanpa sedikit pun keraguan. Itulah yang disebut dengan akidah, ya, keyakinan yang kuat yang menghujam di dalam hati kita. Yang kedua, imtithalu fima amara wala nataraddad. Setelah kita meyakini apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita laksanakan perintah beliau tanpa ada sedikit pun keraguan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita kaum muslimin, orang-orang Islam laki-laki, untuk memelihara jenggot, ya, bukan untuk menumbuhkannya, ya. Yang tidak ada jenggot jangan, tidak perlu dipaksa untuk tumbuh, dikasih obat, ya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tapi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jenggot, ya apa? Dibiarkan, dipelihara, jangan dicukur habis, ya. Tidak berjenggot seperti wanita, ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada kaum muslimin, para lelaki, untuk tidak isbal, ya, memakai celana, sarung, baju, pakaian melebihi kedua mata kaki, ya. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita ragu, ya. Kemudian yang ketiga, an yajtaniba ma nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tinggalkan. Insyaallah taala itu demi kebaikan umat Islam, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan larangan-larangan beliau sangat banyak sekali, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada umat Islam untuk menggibah, melarang kepada kaum muslimah untuk bertabaruj, ya, melarang berbagai macam hal, ya. Kemudian yang keempat, ya, anna yuqaddima qawla ahadin

al-bashar ala qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mendahulukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan manusia siapapun dia, meskipun para sahabat. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah berkata, aku takut akan turun hujan batu dari langit. Aku katakan kepada kalian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian bantah dengan qala Abu Bakar wa Umar. Ini para sahabat senior terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dengan perkataan-perkataan orang-orang zaman sekarang, ya. Meskipun bergelar profesor, doktor, tidak, ya. Qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita junjung tinggi. Ya, harus kita junjung tinggi. Ini bentuk bahwa kita bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, an la yattadi'a fi dinillah, ya, ma lam ya'ti bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membuat syariat baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa saja itu dalam masalah akidah ataupun syariah. Tidak membuat, mencukupkan diri dengan syariat yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang keenam, kemudian ihtiramu aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghormati, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi menghormati bahwa kalau ini dikatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa atha'na, ya. Tidak ditimbang-timbang dulu, ya. Kalau sudah jelas kebenarannya, kesahihannya jelas, kita laksanakan tanpa harus meragukan apa perkataan tersebut. Kemudian tidak meyakini, ya, tidak meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai hak rububiyah. Nabi bisa mengabulkan doa, Nabi bisa misalnya memberikan rezeki, tidak. Itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ini rukun yang pertama. Ya. Kemudian yang selanjutnya wa iqamis shalah, ya, menegakkan salat, wa itaiz zakah, ya. Kemudian apa? Menunaikan zakat. Wajib bagi orang yang mempunyai harta, ya, mencapai nisab, menunaikan zakat. Kalau tidak, Allah ancam dengan api neraka. Hartanya akan menjadi sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wahajil baitillah, ya, wahajil baitillah, dan menunaikan ibadah haji. Liman istata'a ilaihi sabila, ya, bagi siapa saja yang mempunyai kemampuan. Kemampuan apa? Dalam masalah harta, ya, kemampuan dalam perjalanan, ya, itu wajib. Ini yang disebut dengan arkanul Islam, ya, rukun-rukun Islam, ya. Ibarat sebuah bangunan, apakah pondasi itu mewakili seluruh bangunan atau tidak? Tidak, kan? Ini hanya berbicara tentang masalah pondasi, masalah pokok-pokoknya, ya. Islam itu bukan hanya pondasi saja, bukan hanya lima ini saja, bukan. Masih banyak di sana apa pelengkap-pelengkapnya, seperti sebuah bangunan, bukan hanya pondasi saja. Ada tiangnya, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan wa amuduhu shalah. Ya. Kemudian wazir watu sanamihi al-jihadu fisabilillah, ya. Ada puncak dari tertinggi dari Islam itu jihad fisabilillah, ya. Berjuang, ya, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini satu apa? Islam secara keseluruhan. Kemudian, ya, bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau ditanya al-Islam antasyhadu alla ilaha illallah di hadis Jibril. Beliau ketika ditanya tentang Islam, ya, beliau menjawab, ya, al-Islamu antasyhadu alla ilaha illallah. Islam itu, ya, bersaksi bahwa tiada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, utusan Allah. Wa tuqimas shalah, menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat. Wa tasum Ramadan, yaitu berpuasa Ramadan. Wa tahajjul bait, melaksanakan ibadah haji, ya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang Islam jawab dengan lima hal tadi. Ya. Ini dijelaskan oleh para ulama. Maksudnya adalah beliau apa ijabatuhu al aham dunal muhim. Hanya menjawab yang pokok-pokok saja, yang paling penting saja, yang paling penting di antara yang penting masih banyak. Ya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang haji, beliau menjawab al hajju arafah. Haji itu intinya apa? Di Arafah wukuf. Ya. Apakah haji cuma wukuf di Arafah? Tidak kan? Apakah ketika ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Islam itu hanya lima ini? Tentu tidak. Ya, di sana masih banyak lagi. Ya. Jadi seluruh amalan-amalan dalam Islam itu adalah sesuatu yang melengkapi dan menghiasi dari bangunan Islam. Ya. Kemudian para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lantas apa yang disebut dengan Islam? Ya. Banyak para ulama mendefinisikan ya, tentang Islam. Ya. Di antaranya definisi yang paling bagus adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lillah, ini jelas sekali bahwa di sana ada banyak orang yang istislamnya menyerahkan dirinya bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Menyerahkan diri misalnya untuk para jin dan setan, menyerahkan diri untuk hawa nafsunya, ini bukan lillah, ya, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala bitta'ah. Ya. Ada orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan dengan ketaatan, dengan terpaksa, ya, dengan hawa nafsunya. Ini tidak disebut dengan seorang Muslim sejati. Dia melaksanakan sholat itu bukan karena paksaan. Dia melaksanakan puasa bukan karena paksaan. Dia memakai jilbab juga bukan karena paksaan. Lillah al-inqiyad, lillah subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan thalabul ilmi bukan karena paksaan, tapi tuntutan iman, dorongan tauhid. Ya, al-inqiyadu lahu bitta'ah, ya. Ini wajib. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu harus ada bara'ah. Berlepas diri dari apa kesyirikan dan para pengikutnya, pelakunya. Jadi bukan sekedar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-iman billah wa kufru bitaghut. Tidak bisa dilepaskan ini. Bukan hanya sekedar apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak, ya. Tapi harus dengan apa? Bara'ah, ya. Bara'ah. Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan surat Al-Bara'ah, ya. Surat berlepas diri dari orang-orang kafir. Ini Islam yang benar, ya. Dan bara'ah atau berlepas diri kepada orang-orang kafir dan ahlinya dan para pelakunya, ini ada beberapa poin. Yang pertama, la yuhibbuhu, ya. Tidak mencintai orang-orang kafir. Ya. Dan yakin dengan kekufuran mereka. Di antara pembatal keislaman yang disebutkan oleh para ulama adalah tidak mengkafirkan orang-orang kafir atau syakka fi kufrihi, atau ragu dengan kekufurannya. Itu sama saja dia meragukan Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena Allah sudah jelas sekali berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, ya. Sesungguhnya orang-orang kafir, Allah sebut kafir. Kenapa Anda ragu? Ya. Tapi tidak boleh serampangan apa menggunakan kata kafir ini kepada orang yang muslim. Ya, tidak boleh. Tapi kalau jelas kekufurannya, kita katakan, ya, dia kafir. Ya. Kemudian tidak mencintai mereka. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala jelaskan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Tidak akan ada, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencintai Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, mencintai orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir. Walaupun mereka adalah apa? Bapak-bapak mereka, saudara-saudara mereka, anak-anak mereka. Tapi kalau masalah muamalah apa? Tetap terus. Tidak masalah. Birrul walidain tetap dijaga. Ya, silaturahim tetap dijaga. Mencintai mereka tidak, ya. Kemudian
la yaj'aluhu awliya, tidak menjadikan

Jadikan orang-orang kafir itu sebagai wali, teman dekat, pemimpin, ya, orang kepercayaan, ya, tidak boleh. Ya. Dalilnya sangat jelas sekali, sudah dihafal mungkin oleh banyak umat Islam, kaum muslimin di Indonesia. Apalagi ada kasus, ya, penistaan terkait dengan ayat yang sangat mulia ini, surat Al-Ma'idah ayat 51. Ya, hati-hati ya, perkataan itu dampaknya luar biasa sekali. Ada pembatal-pembatal keislaman, ya, yang berkaitan dengan qaul atau perkataan, istihza bidin misalnya. Ya. Hati-hati ya, menghina agama. Kalau ini dilakukan oleh umat Islam, bisa kafir. Ya. Dan dampaknya satu perkataan ini bisa membuat orang seluruh jagat marah. Ya. Hanya dengan perkataan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, kita perhatikan kalau kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau jadikan, la tattakhidu, jangan engkau mengambil al-yahud wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, awliya, sebagai wali, sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai teman dekat, orang kepercayaan. Enggak boleh. Ya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Ya. Satu sama lain mereka adalah wali. Ya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mengambil wali orang-orang kafir, dia termasuk bagian dari mereka, ya. Innallaha la yahdil qauma dzalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Ya. Kemudian tidak bertasyabbuh kepada orang-orang kafir. Ya, ini bara'ah minasyirki wa ahli. Tidak meniru-niru gaya-gaya khusus yang berkaitan dengan orang-orang kafir. Merayakan hari kelahiran, merayakan tahun baru. Ya, ini orang-orang apa? Budaya-budaya orang kafir. Nabi SAW bersabda, man tasyabbaha qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru satu kaum, ya, maka dia termasuk bagian darinya. Ya. Yang keempat, ya, adamu ittikhadhihi bitonah. Tidak mengambil mereka sebagai bitonah. Bitonah itu apa? Teman dekat, orang kepercayaan. Kalau apa? Di zaman kita ya tangan kanan. Tangan kanan orang kepercayaannya. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala sudah larang. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau ambil bitanah. Bitanah itu ashaban khawas, ya. Teman khusus orang kepercayaan, ya. Dari kalangan orang kafir. La ya'lunakum khabala. Mereka itu senantiasa berbuat keburukan kepada umat Islam, ya. Waddu ma'anitum. Qad badatil baghdha'u min afwahim. Sudah sangat jelas kata Allah Subhanahu wa taala. Badatil baghdha', ya. Telah nyata kebencian di dalam mulut-mulut mereka. Dalam mulut mereka apa? Sangat benci kepada Islam. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang dipendam dalam hati mereka jauh lebih besar lagi, ya, apalagi orang-orang musyrik. Itu sangat besar sekali permusuhannya kepada umat Islam. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Sudah aku jelaskan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar kalian apa? Berakal. Ya, ini ayat-ayat yang sangat jelas sekali berkaitan dengan bara'ah, berlepas diri dari orang-orang kafir. Dan ini bagian dari Islam. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pertentangannya dengan toleransi. Ada batasannya. Jangan kebablasan bertoleransi, ya. Umat Islam punya akidah yang harus dijunjung tinggi, yang harus dipegang di setiap saat, ya. Tidak boleh apa? Kita lepas itu. Ya. Oleh karena itu para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memahami Islam dengan benar ini akan menyelamatkan kita, ya, di dunia dan di akhirat. Islam akan menjadi rahmatan lil alamin ketika dipahami dan diterapkan dengan benar. Ya. Islam akan menjadi jalan siratal mustaqim, jalan keselamatan ketika dipahami dengan benar. Dan ingat, ya, asasnya yang paling utama adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Kalimat yang disebutkan banyak sekali di dalam Al-Quran.
disebut oleh Allah Subhanahu wa taala

0: tidak memiliki syafaat kecuali orang yang apa? Diberikan izin ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Kalimat syahadat la ilaha illallah juga disebut dengan kalimatul haq, illa man syahida bil haq. Maksudnya dengan la ilaha.
1: Kini saatnya kita masuki waktu salat maghrib.
0: Salat maghrib.

Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax, Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugu Melinsang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.

Jangan tunggu drop, proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: kesadanya. Balam lalu berapa mandi bungo sitawa di sesuni. Salam lalu sambah kembali, abarang yang gawan tak diampuni. Si abu berkabau banyak, bagu balo ke Tanjung Medan ke pulang harilah senja. Baribu maaf kami pinta usana, cerita bergarah kami sampaikan untuk menghibur sanak di saudara. Agar suara kita balik, balain rono, balain rupa, balain pula bantu orangnya. Sungguh aku meralih, tempatnya di sini juga, adik insut saja sekitar, amari saja kita dengarkan.
1: Baik kepaksa membeli sapu.
2: Sapu di Bali untuk dikepo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iko ambo mak lepo.
1: Adik lalu ambo sapu.
2: Adik kami tahu sopan jo santun.
1: Untuk dosana jangan sampai lupa.
2: Ado kartun kirim parang pantun.
1: Ah itu saja dosana. Nan

103,2 Ban FM. Selamat malam di sana pendengar. Alhamdulillah Basobo. Kita balik ya di bahana parang pantun di sana ya. Seperti biasa di hari Raba'ah dari pukul 9 balik sampai pukul 21 di malam nangkur di sana ya. Aduh Ambo Salehan nama ngawana di sana. Dan tadi kita lama buka jo lagu Vicky Koga Bue yang sayang di sana ya. Mudah-mudahan bertambah semangat acara kita di Mamelangko. Pecinta-pecinta pantun silakan bergabung bersama kita di Siko di 0821-2270-8300 ya. Ambo tunggu atensi di sana di malam nangko. Yalah puka banyak untuk di sana-sana pecinta pantun kita di sana ya. Mudah-mudahan layaman namin sehat kasadonyo. Yalah. Putri Sago, Jumunir Sikumbang, Anissa, aduh Bunda Dahlia Bagai di sana ya, dan suku mana di acara nangko, aduh Putra Tebet, apulo kabanyo daus di Batu Sangka Dobo, kamanya malam kuko. Silakan di sana bergabung di 0821-2270-8300 ya. Bakok langang-langang sajonya kok. Ha, tak ada berbunyi-bunyi dia. Baiklah, ditunggu balik untuk Putra Sago di Sengayang di sana ya. Masih ditunggu di acara bapantun kita di malam nangko ya. Di 0821-2270-8300. Iya, untuk Oni Gadi Palala, Putra Sago, Putra Arifan, Daus, Elok di Silungkang, Aja Munir, Pak D, Mbak Akabanya di Malam Nangko.

0: Aduh, TL bagai ya di sana ya. Raja Alam. Aduh. Mandi gitu di rumah makan Uncu. Ah, iya, selamat malam Mandi. Dan untuk saat sana kita nana ada di Pasar Padang Panjang ya, dan sedang menggelar dagangannya di Malam Nangko Pulo. Yaitu di outlet, di toko, kadai-kadai, di kaki limo di sana ya. Mudah-mudahan lancar dan laris manis saja hendaknya jualannya. Ah, iyalah bentuknya lah dan kamu buka pintu di sana ya. Kita terima dulu penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, selamat malam. Parang pantun walai.
1: Selamat malam balia uni cantik.
0: Iyo, mbak Aka mbak adik cantik pulo. Turang sengayang.
1: Alah kena ya dia.
0: Ah, kena hati. Ah, masih anda kalau juga tidak penyakit apa
1: karena dari kopi asuk, iya. Kopi asmara,
0: kopi ane, jeribu asmara ya.
1: Iya, acara lebih
0: ane, tolong laubekan nanti awakku.
1: Sino?
0: Iya, sino mau ibu? Inilah. Gue pantun loh.
1: Eh pantun.
0: Iya.
1: Pantun minta lagu lo cili banyak.
0: Mulia apa yang pantun lo? Banyak minum.
1: Lai ada minum ya.
0: Lai.
1: Buah mana mau baci mangkok, buah dibeli 2 kilo, nanti beli di Basabasto. Sambilah salam di Umi Jati Suko, sambilkan salam dari Putri Sago, salam untuk pemuka pintu di malam nasko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya sapara bahkan enam lado, lado ditanam di hari sanjo. Mbak Aka unik cantik di malam nangko, apolai sehat saja.
0: Alhamdulillah sehat. Adik awak dan damam ya.
1: Iya
0: capek sehat.
1: Alah dua,
0: serius dua tu. Tak percaya wah, ada masih ada di belakang unek-unek nanti hati tak ada. Jeribu cinta.
1: Ambil katam dalam peti.
0: Iya.
1: Katamlah kayu di tengah laman. Kalau udah sungguh mencintai, paci arek bimbing matang.
0: Iya. Jadi cantik jauh saja, dah sohib.
1: Jalan duri kapaya kumbu. Jalan babelok dan kopi ladang.
0: Iya.
1: Jalan lurus ke Payakumbu, jalan badelok nan kapi ladang. Kalau hati sama sungguh. Kalau hati sama sungguh.
0: Iya.
1: Tanpa pabila kita bertemu pandang.
0: Iya. Itu harus diusahakan tuh. Kalau tidak ada usaha, iya. Kalau tidak ada usaha antara si A dan si B, antara ayang beb jadi beb. Tidak kawas sobok, itu kan.
1: Disangko padi nan tumbuh juga. Rupanya hilang. Lantum ilalang malah lantum buah rupanya. Disangka cinta kadiri nangko. Kiranya cinta balai. Kiranya cinta berpindah ke lainnya.
0: Iya.
1: Buah banamo buah mengkudu. Buah nan untuk paubek luko. Usah udah bimbang jaragu.
0: Iya.
1: Benai sungguh cinta nan di dada.
0: Iya. Kato.
1: Sai kapara bakar nam lado. Lado nan ditanam. Lado nan ditanam duo saja. Nan ditanam si orang tua. Cinta benai sungguh nan di dada. Cinta nan indah kaman dua.

0: Tengok apa hari
1: ini. Mami?
0: Tunggulah. Lanjutlah. Masih ada lah eh.
1: Apa? Mali lah. Bantu lah mikir lu.
0: Harus seperti ya. Harusnya orang tuh yang membalik nak uni, nak membalik tuh.
1: Perwakilan,
0: ya Allah, perwakilan dari siapa kini kah? Nama rasul.
1: Perwakilan dari siapa? Yang rasul aja lah
0: perwakilan. Tenggelam, samuan ko kata-kata step lah. Yelah, dibalilah seketip pantun dari adik awak ke sana ya. Yelah, jalan lurui ke Payakumbuh. Jalan Babelok ke Piladang. Di mahati Putri Sago ndak karso. Janji udah masih di awang-awang. Agati udah. iyalah. Lanjutlah.
1: Bagi bajalan ke pasaban namo pasabaso. Pasanan sedang manjalado. Lama aja lambek kadene nanti juga. Kalau jodoh pas jodoh hanya di tangan Tuhan dan kuasa.
0: Iya.
1: Gunung Marapi Jasinggalang, Katigo Gunung Sago, sampai mendaki Rang Romodo. Sedang Mbak Arek bakasih sayang. Dan tak sayang orang bapunya. Apol kadayo kedirinanku. Lagu cilin ni.
0: Apa lagu atau?
1: Lagunya waktu nak capek ada ni.
0: Waktu nak capek?
1: Ya.
0: Tunggu santai.

0: Waktu, waktu. Nggak ada judul waktu tuh.
1: Nggak pernah nih.
0: Nggak capek ya.
1: Ya sih, waktu nggak capek.
0: Iya, waktu itu enggak ada dah, tapiknya enggak ada.
1: Enggak ada?
0: Enggak ada.
1: Pilih apa aja lah, pintu tak dapat pas satu aja lah nih.
0: Gerah
1: banget. Orang enggak bisa lo kan ya?
0: Iya, abrik lo, enggak jadi ini. Apa lagunya?
1: Iya. Apa yang ada ini siaran tuh?
0: Iya, cinta enggak dapat pas satu.
1: Iya nih, dari cewek-ceweknya.
0: Cinta. Tak dapat pas satu? Atau tak mungkin pas
1: satu? Tak mungkin pas satu jadi, jadi tak dapat pas satu jadi. Jadi aku pakai tak pas satu lah. Pas
0: satu jadi.
1: Ini cewek lagunya nih.
0: Jadi.
1: Tentang Lucy lah.
0: Jadi. Beko nih apa? Beko san salam dek nih.
1: Ayo beko yang boleh nih orang aja nih ya. Makasih nih cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Di sana penangan yang kita dengarkan dulu suara azan di sana ya, beko kita balik-balik di bahan apa pantun tentunya.
2: Kini saatnya kita masuki waktu sholat isya.
3: Sholat isya.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal 'aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Oh, teh mun. Ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya alah, untuk ka kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukuali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basyo di ma kotek. Eh, basyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awal kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo yo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliaklah capek.
1: Deh, kami lunggang baru eh. Apa kakadena di bawah saja Bali eh? Sekalian ke pasta.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dipa, Dipa.
1: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
2: Dipanya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah Dipa, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo Dipa. Iyo, ini sekalian kamu balik kadeh ama, jo barang-barang pilihan deh guys.
1: Emangnya banyak

0: Cabang MT Koni, siapa tahu dua tampe, senyo?
1: Jangan Koni.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
3: Apa kondil, wakah, jiwakah, wahana.

0: 103,2 FM. Jadi sana pandangan kita sambung balik di sana acara bepantun kita di malam nangko yang di sana ya. Iyalah masih ditunggu pantun-pantun rancak di sana ya di malam nangko. Dan tadi aduh Nenek Atar ya. Iyalah masuk balik Nenek. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo Nek, apa kabar malam ko Nek? Lai sehat?
1: Alhamdulillah lai sehat.
0: Alhamdulillah Nek, sehat.
1: Cuaca apa di Padang Panjang selehat.
0: Kalau lah sore hari ni ala petang tu ala bakalam juga bui nampak mana kan sampai magari sampai malam nak.
1: Iya,
0: siang tak nampak mana lagi bakabi bi nak nampak nak mungkin dari siang.
1: Tapi kalau saya keluar saya pakai lah masker tak di kesehatan ya.
0: Iya, jangan kurang lalu, jangan kurang minum.
1: Iya. Bayo api nan memakan napo tu eh capek pada mandaknya nak.
0: Iyo nek.
1: Iya. Kini acara bapantun gini ke selain.
0: Iya nek, bapantun kita nek.
1: Bapantun lah nenek cik yo nak.
0: Jadi,
1: Marapi namanya gunung.
0: Iyo.
1: Malatwi mangko baraso.
0: Iyo.
1: Abunyo berserak-serak jo. Dek putri saku jangan dibawa duduk memanung. Kok kemandangan angin sarugo. Mana mo tuh?
0: Iya.
1: Kemandangan tato haro. Anggap saja angin sarugo.
0: Iya.
1: Nah, jadi boleh duduk memanung anggap aja angin sarugo dan kata-kata haro dari abang itu lah.
0: Iya. Kalau jodoh nak kamai nek ya.
1: Tuh, yang penting bau sawah wak.
0: Iya. Tapi kalau yang nggak bisa tu cari sayang lain lah.
1: Iya. Bapantun kita di bahana. Bapantun bahasa enak dua pantun sairiang.
0: Jadi nek.
1: Bapantun kita di bahana. Bapantun bahasa sama-sama.
0: Iya.
1: Kalau laku sui ujung japangka buho di tangan kaman nangguangkan juo. Nah, dan kaman nangguangkannya.
0: Iya.
1: Nah, ya kalau laku sui ujung japangka sui buho di tangan kaman nangguangkannya. Tak, selesai.
0: Iya, betul, Nek.
1: Nak tiga pancun sairiang ya.
0: Iya, Nek. Lanjut, Nek.
1: Bukan den ibu jebangkalai. Ibu dipandan kata buang.
0: Iya.
1: Indak ibu badan kebacarai. Indak takui badan kebacarai. Ibu dia nak nanalun gadang ya ndak selah.
0: Iyo betul.
1: Alah tu tiga tu selah.
0: Aneh mandi sedang tak lama nenek tinggalkan.
1: Itu bantuan yang dapat nenek.
0: Iyo rancak mana kau ha. Apa lagu
1: nenek celuri?
0: Nenek apa lagu gini kau?
1: Lagunya layang-layang lemah bingkai.
0: Layang-layang
1: lama bingkai.
0: Bingkai ya. Santanlah.
1: Salam carilah lagu di selalu di bersalam nenek. Pertama untuk Seleha.
0: Terima kasih.
1: Wan nenen.
0: Iya.
1: Yo putri sago tako.
0: Heeh.
1: Yo Anisa. Mama Gaul.
0: Iya.

0: Putra Tanjung ke Sanopa Angga Daal. Lagu lagu nenek sila.
1: Iya ndak do lagu layang-layang apa tu nek. Ado bujang layang-layang, bacando layang-layang, layang-layang sajo. Bacando layang-layang.
0: Oh, dari Mesra Mule kalau ndak salah Sleha.
1: Jembatan layang.
0: Oh, Mesra Mule penyanyinya itu.
1: Oh, iya ndak ado do nek Lindis ba.
0: Heeh. Nah, salah pikir ado ndak?
1: Salah pikir. Burangan entah pikir nek. Salah pikir. Salah pikir. Nah, nah naruh tadi murai kiranya nanti bo. Orang pipi ya. Lain nek, lain. Aldo Rayola, Daniel Maestro, Madigu Barsa, si adik nenek. Rayola.
0: Madigu Barsa itulah.
1: Madigu Barsa. Jadi salah pikir.
0: Salam nenek, pokoknya orang nek sama suami ko le saleha.
1: Jadi nek, jadi.
0: Tidak dibisui namu, tidak sebelan ya. Ada persalam dari nenek. Spesial banget tu dari nenek ya.
1: Iya.
0: Nah, terima kasih Sleha. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Rancak bana.
1: Ya ada sana pandang ya. Rancak bana ko ha. Nenek kita ya dari Atar di sana ya. Yalah, untuk di sana lain suku pantun silakan bergabung bersama kami di 0821-2207-0830. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Yo, amagaul kabanyu di malam nan ke.
2: Kalau kabar mudah-mudah biasa je lah saja.
1: Mudah-mudah biasa saja lah saya. Aku mudah-mudah biasa terpaksa mana lah jawe. Iya lah, mudah biasa saleha. Kalau itu kan mudah-mudah biasa saja lah saleha. Berarti pemaksaan asona gini kok.
2: Iya,
1: Pak. Nanya sih, mending boleh biasa. Alhamdulillah sehat, Saleha. Alhamdulillah, lah pulang ke Rajo, Saleha. Lah hilang panik-panik, wah. Itu.
2: Iya, kan boleh-boleh itu. Iya,
1: nak. Jadilah. Awak berhalus seketik, Mama. Nak senang jiwa hati mendengarkan. Beko orang nan iri-iri kawak tu, lain mode betul ayahnya maksudnya kan mode biasa maksudnya. Kalau orang-orang nan ndak suka jawab ko oh mode itu kayaknya mode itu nya maksudnya.
2: Iya.
1: Ndak ada perubahan hidup wak maksudnya kan. Senang lah tirang nama bingi-bingi kawak.
2: Oh kalau bingi-bingi orang kawak ya biar awak nak muat tu. Awak kau rapi ada main satu lagi tu.
1: Yo lah tu.
2: Ia pelak dan dendam tu tu.
1: Iya. Apa pantun lama dulu? Apa pantun buat gini kong?
2: Tadi masa masuk mana pentik dari masa masuk.
1: Sama siang.
2: Kalau makan.
1: Oh, berpantun seketik dulu.
2: Oh, dek berpantun lecik lho. Jadi nak cuba cik berpantun lho.
1: Iya.
2: Lepasnya nak masuk tak leha?
1: Bertiga baru jom aku.
2: Oh, baru buka kadai ni tak leha?
1: Iya, iko. Azan tadi nak.
2: Tak lho pulang tadi, Mak.
1: Iya,
2: tinggalnya di simpang ke bawah tadi lo. Ke pulau kita ke pulau.
1: Iya.
2: Kita ke pulau kan seru.
1: Bagurau
2: kita bagurau.
1: Iya.
2: Kita bagurau di udara. Nagari Ambo di Pati Puas Saleha.
1: Iya.
2: Iyo kapasa pai trajo.
1: Mm-hmm.
2: Suko mangopi pai kalapau.
1: Mm-hmm.
2: Kini kito mara suru suah saleha.
1: Iyo.
2: Kena ado saleha di radio.
1: Mm-hmm.
2: Iyo siata mi kawagurau.
1: Iyo. Kan layar do saleha di siko ko ama ko.
2: Layar do saleha. Kan layar itu bagurau ya jadi nyenyo.
1: Iyo. Yelah lanjut mah. Masih ada tu.
2: Kalau pai kabahana saleha. Suko selalu pai joje.
1: Iyo.
2: Tibo di radio nan dituju. Banyak kini nan kesana saleha.
1: Iyo.
2: Karena wakat

0: dalam pos pendek Saleha. Hanya agak tiga lah yang dahulu.
1: Iya, jadi boleh. Ha, tiga
0: apa
1: tu lah. Cairan
0: lagu Saleha.
1: Jadi, apa lagu ah?
0: Ginyang masa sosial lah.
1: Ginyang Mak Taci.
0: Ginyang Mak Soso. Ginyang Mak Taci dan Ginyang Mak Soso.
1: Dari Al-Kawi.
0: Tak, dari Al-Kawi tu dia nyanyi tu nak tahu lah.
1: Iya, Ginyang Mak Soso.
0: Ah, Ginyang Mak Soso lah.
1: Iya, Rabab Ginyang Mak Soso.
0: Siapa yang muncul tadi ya, Saleha?
1: Putri Sago mah.
0: Oh, lama asuh ada di Semayang lah, cuma kira Semayang.
1: Iya, capek otot tiba kemari ya.
0: Lari panjang itu nak sago mas Leha.
1: Iya.
0: Itu macam capek tiba di mana, bila dari laki itu nak sago.
1: Iya, itulah.
0: Salam lah. Untuk putri sago. Untuk ini atar.
1: Iya.
0: Putra Sriba, Maitam. Maitam, ketil Maitam, Permenjang. Kesana-sana sana Saleha.
1: Jadi, iyalah.
0: Jadi kami spesial taru, iyalah Saleha.
1: Jadi, makasih banyak, Ma.
0: Terima kasih Saleha.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Bana,
1: terima kasih man, Lembaga Buang ya. Ya, ada salam pandangan dari Amai Gaul, lagi Pulau Baga Buang di Malam Nangko di acara Bapantun kita di sana ya. Ayolah, masih ditunggu di sana di 0821-2270-8300. Kita tadi mau penelpon dari adik kita. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anisha.
2: Iyo ni cantik.
1: Lai sehat malam ko.
2: Alhamdulillah ni sehat.
1: Iyo alhamdulillah. Iyalah. Bapantun lah kita lai parang pantun wak di malam ko lai.
2: Bapantun?
1: Iyo.
2: Bapantun je sehat.
1: Iyo bapantun wak kini.
2: Anissa kirain marah palam.
1: Palam bisa marah palam dia.
2: Leh pandai ni saya pantun kan Saleha?
1: Nih, jangan mudah itu eh. Pak telpon Putri Sagol ya.
2: Oke, ini Saleha.
1: Enjoy.
2: Buram malam tabang ke sawah. Tabangnya 23.
1: Iya.
2: Jawablah salam dari Anissa. Kita mulai di sana kasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah orang pai ke pasar.
1: Iya.
2: Ke pasar berdua-dua. Matanya Anissa kami Saleha.
1: Iya.
2: Apa di malam kini kau?
1: Alhamdulillah, Lai sehat-sehat saja.
2: Pakai pantun lah cik, unik cik.
1: Apa ujungnya tadi tak? Apa ujungnya? Apa ujungnya tadi tak?
2: Nak orang pergi ke pasar. Ke pasar berdua-dua.
1: Iya, nak orang pergi ke pasar. Tunggu lho.
2: Matanya Anissa tadi Saleha. Kabar malam kini kau?
1: Iya, pergi ke pasar berdua-dua. Berdua-dua ya, santan lho. Baca tak lho. Pengenal lah cok pelupo. Nak orang pergi ke pasar berdua-dua. Kabau ni Saleha di malam nangko. Alhamdulillah lai sehat-sehat saja.
2: Nah, tu baru ni Saleha cantik nama no.
1: Asik.
2: Asik.
1: Ya asik. Lanjut lagi. Lanjut Nisa. Nak tiga pantun sair yang.
2: Kapasa nak rampas apa so membeli duku. Duku di Bali 2 atau 3.
1: Iya.
2: Dima cinta putri sago kena mua apa satu. Dan mencintai orang kadang mempunyo.
1: Iya to.
2: Iya to. Iya to.
1: Iku aja cerita di balik layar nih. Anissa.

0: 晨你好。
1: 哎呦。
0: lanjut
1: lanjut
0: lanjut
1: lanjut
0: lanjut
1: lanjut

0: di pukul 1 ke pasar depan.
1: Mm-mm.
0: Nangka pulang hari lasanjo. Dari dulu Lanisa katakan, usah cintai orang bapunyo.
1: Iya.
0: Wah, tenang kali ha?
1: Iya, petang-petang wak kece anjo na cari nan jomblo.
0: Nah orang makan cubada.
1: Mm-mm.
0: Di makan di kota tua. Nak bujang lain masih banyak manga dicintai orang nama punya.
1: Hmm.
0: Lihat mana saya?
1: Uni aman. Adik. Iya terus aku yang tak aman.
0: Martabak di kue talam.
1: Hmm.
0: Ini makan orang sama-sama.
1: Iya.
0: Matanya awak pakai maitam.
1: Mm-mm.
0: Aku ubeknya nama cinta.
1: Kama hitam kaya.
0: Ya, kama hitam pai lai.
1: Kama hitam.
0: Ya, biar nak dia balik lama hitam
1: tu. Yalah, balik lama hitam. Untuk Anissa belia, untuk Menteri Sago belia kan?
0: Hari nan sadang tengah hari.
1: Mm-mm.
0: Anak orang sadang kubalo.
1: Iya.
0: Dek mak hitam acok memungkir janji.
1: Mm-mm.
0: Mana mam Anissa dibuatnya.
1: Iya. Aku buatnya tu.
0: Aku buat itu macam. Iya. Kepasa ke Anso 2.
1: Mm-mm.
0: Dan kapai nangge oto.
1: Iya.
0: Kalau boleh saya tanya sama hitam gagah di mana sini kau?
1: Ambil absen mak hitam. Ambil absen mak hitam.
0: Kalau boleh ni saya lihat jadi mak hitam.
1: Iya, biar angin-angin telingonya dah.
0: Iya.
1: Ayolah, santai-santainya timo tu mah.
0: Ada tak jadi lagunya Damam Cinto ni saya lihat.
1: Oh, rasanya lah iya, rasanya kau ha. Damam Cinto. Santai lu deh. Aduh, oh, Ucok Sembara dan Nining. Berduet tu. Damam Cinto Miss Ramolai, iya Miss Ramolai, Miss Ramolai. Ucok sama Nining Utami.
0: Ah, ya dari Miss Ramolai lah ni.
1: Miss Ramolai, mendendang gitu. Jadi salam lah untuk si Adisa.
0: Salam untuk Ani Saleha, semoga sehat selalu.
1: Amin. Doa yang sama untuk Adik Wak. Sama ayam beb nak. Iya, makasih.
0: Untuk Kak Putri Sago.
1: Mm-mm, iya.
0: Ada Mak Hitam, Mak Ambo.
1: Mm-mm.
0: Untuk Aja Manis Kumbang.
1: Iya.
0: Kasih ada pandangan aja lah ni.
1: Jadi.
0: Kak sawah di tempat kabon.
1: Mm-mm.
0: Bakabon di pagi hari.
1: Iya.
0: Masalah ini saya dalam bapantun. Maaf diminta setulus hati.
1: Jadi.
0: Terima kasih Uni.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bar FM.
0: Misalnya harancak mana?
1: Terima kasih banyak adikku. Yelah ada Nisa di sana ya di Pitalah ya. Yelah di sana kita terima penelpon selanjutnya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam aku.
1: Oh yo, apa kabarnya kau Daus?
2: Alhamdulillah. Langsung ke Pantun deh.
1: Jadi lanjut. Apa? Ya, lanjutlah.
2: Kue lapik je kue talam. Dijual orang pasar bawah.
1: Iya.
2: Tolong diangkit cawek lah salam.
1: Iya.
2: Sampai bahana rancak bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sahabui banamo Buya Hamka. Penulis tenggelamnya kapal Van der Wijk. Iko daus datang dari tanah data. Penyiarnya bahana sangat cantik.
1: Dari sia tahu tu.
0: Itu kan kapal Van der Wijk, jadi buat cantik gitu.
1: Oh iyo lah iyo ya. Asal lagi pantunya ya lagi ya.
0: Hello ampe pulau ampe adonyo di Maninjau.
1: Iyo.
0: Disitulah iya Buya Hamka. Radio bahana mailangkan hati yang risau. Minta lagu di radio rancak bana.
1: Mande mantap.
0: Pati sekului panjang tangkai.
1: Iyo.
0: Di sapi harilah sanjo. Rambut saleha panjang taurai. Bakilek bakilau budek pakai sampo.
1: Iyo.
0: Di pagaruyong tersabui istano basa. Tangkap kadiri si bayau.
1: Iyo.
0: Itu bacirabui di radio bahana. Jadi masukan ke hati hanya kita bagurau.
1: Iyo.
0: Tari di pantun.
1: Lanjut.
0: Batu sangka luhak tanah data.
1: Iyo.
0: Babudayo babusik jalo tumpuan ikan. Sabana rancak radio bahana. Radionyo jo penyiarnyo ndak kada us lupakan.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Ramo-ramo si kumbang jati. Kati endah pulang bakudo. Gelombang radionyo indak kati ganti-ganti. Radio bahana indak ado duonyo.
1: Iyo.
0: Kota banamo Padang Panjang. Tasabui pulau Sarambi Mekah. Dangalah lagu, dangalah lagunya sangatlah senang. Apalagi penyanyinya sama saleha. Lah, alas gitu dulu ya Putri.
1: Putri dah lain.
0: Putri si kumbang tasabui namo.
1: Iya.
0: Inyo asli nak orang baso. Duduk pamandong, daket pintu. Menunggu abangnya sabantale katibo. Tunggu dulu. Menunggu abangnya sabantalai katibo. Di pintu daus masuk tadi di situ juo sampai keluarnya.
1: Iyo.
0: Daus juo izin juo nyo saleha.
1: Iyo.
0: Daus berdiri tagak mau rak selo. Malape saleha jo muko jannya bak cando iko. Jan balinang ayam mato saleha. Makanlah lapik kok lai ado juo. Jangan mengloh saleha yang tinggal. Daud lai kembali ya juo.
1: Iya. Man dau sama naman.
0: Samara lagunya dah saleha.
1: Samara?
0: Sama memandang raso.
1: Samara.
0: Itu kesempatan.
1: Oh iya, Samara petang ya.
0: Iya.
1: Samara. Iya. Lai. Aman. Nah, salam-salam lalu.
0: Anak mu tu tak awak tambah pantunnya jelei ruak tabang ke langit tiba di langit patah sayonyo bakuak bana bumi jo langit radio bahana jo saleha lai takana juo.
1: Iyalah, terima kasih banyak Daus.
0: You are welcome. Salam untuk Putri Sikumari Maso. Semoga tak kemasa selalu merasa kibat Putri Sikumari Maso yang jauh di mato doket di hati ya saleha tu.
1: Iyo.
0: Salam untuk saleha aku yang sedang on air di Malang Post. Semoga tak kabar sesuatu. Mencari saleha aja. Waktu mencari saleha aja. Dia panjang buat waktu ya. Pakai PL lo mungkin enggak.
1: Walah.
0: Salam untuk Praja si alias Berdaunen. Semoga tak kabar selalu. Dan lupa juga untuk Bapak Ibu Pimpinan Radio Bandar. Tapi salam sehat dari Daus saleha.
1: Jadi?
0: Semoga tak kabar selalu. Merasaki tak apa yang didapik. Di hari dah buku berkah hendaknya buat keluarganya. Salam untuk yang Anissa tadi, semoga terkabar selalu sama putra atinya di Tanjung Barulak. Salam juga untuk Aldi di Jakarta, ada Mak Hitam di Piaman. Salam untuk Aldi di Jakarta tadi. Salam untuk Ajo Munis Kumbang. Salam untuk Aziza. Kan kesadole menangah suara Baduo di Terapi Koma 2. Dapat salam dari Daus di Terminal Pulang Dobok Bali Bokabat Tutang Kaya Salehaku.
1: Iya.
0: Kata-kata di Terminal Pulang Dobok kini kurang bersahabat, masih ada bakabui juo dan keadaan lalu lintas sudah mulai sepi dan keadaannya agak mulai aman-amin, terkendali aman dan terkendali dan kondusif.

0: dan angin bertiup ke arah barat. Iya, terima kasih sekali aku, daun turun dulu ya.
1: Iya, jadi
0: selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali aku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lancak ya dulu ya. Lancak mana?
1: Ayolah, terima kasih banyak. Dodaus di Batu Sangkai di sana ya, lagi ke Pulau Bagabuang di Malam Nangko ya. Batu Sangka tanahnya datar, bagaimana yang namo istananya. Ayolah, terima kasih untuk pantunnya nan tertata. Di sana kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo Uni. Pak Aka, Pak Uni sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iyo, lah makan Uni.
2: Alhamdulillah menunggu salehat sampai untuk
1: iya, aku marilah. Kemari buat ke rumah makan encua alam kau kari.
2: Iya lah cukup. Halo, salehat lah makan.
1: Allah tadi ni.
2: Oh tadi, tu aku makan ya.
1: Punya jawab makan ya.
2: Itu apa yang makan?
1: Iya. Jadi, kamarilah ni ditunggu. Kamu makan.
2: Jadi, unjuk kan kekik ya tu?
1: Iya, alah, iya.
2: Iya, masuk sampai aku sudah lulus dengan saya. Biati waknya.
1: Iya.
2: Awak nak pantun lho. Lagi saya di sini daun tu tadi buat ada ni.
1: Gara-gara di udara.
2: Minta lagu saya boleh asalian.
1: Jadi lagu pantun agak sekare. Abang si daun pikonya lah pantun panjang lebar.
2: Agak warna pantun.
1: Iya. Tengok pantun. Iya, tiba di nega di Palala bulia di nyacinya nak.
2: Iya. Oh, cik lah tarik perempek bulia nak seleha.
1: Bulia boleh. Sedap. Dah samar. Halo. Lanjut ni.
2: Oh, ulang lihat Saleha.
1: Jadi, nak terangkan tadi dah ya.
2: Raminya pasal di hari Sabtu Saleha.
1: Yo ni.
2: Apa lagi di hari pasal? Oi Saleha putarkan lagu. Pasamu kami mendengarkan. Alah tu.
1: Iya, lagunya. Apa lagunya?
2: Ya, saya akan sarai saya lah tu. Koknya betul lagu kan? Ada buat.
1: Ya, Lamira. Tadi Ramila orang nan di pasar. Baik ke pasar membeli tabu. Ya. Baik unik di Palala. Nana lah ikut pantun. Nan ikut hadir di udara nak. Iya, lagu apa yang akan diputarkan?
2: Kumbang Babega, Saleha.
1: Oh, Kumbang Babega. Di mana Babega? Di rumah Kumbang Babega.
2: Babega di Parak Bunga.
1: Oh, iyalah. Sedang panen ya, teman. Boy Sandi ni.
2: Jadi Saleha.
1: Okey, berduet ya, lanjut. Salam lah dulu ni.
2: Salam pertama untuk Saleha dan Sadama Tugia, mudah-mudahan sehat selalu keluarga.
1: Jadi, terima kasih Uni, doa sama untuk ni.
2: Sama-sama Saleha. Untuk si Daud Sawantako di mana di Dobok?
1: Ya.
2: Dobok Sangka. Orang kampung Saleha ke rumah ya.
1: Gampang lah. Kurang sangka ya. Ya, lanjut ni untuk siapa lagi?
2: Banyak Saleha.
1: Ya. Untuk siapa lagi?
2: Terima kasih banyak Saleha.

0: aku marah Facebook, kenapa saya?
1: Jadi itu saja.
0: Lah tu singkat padat lah tu.
1: Jadi, iyalah. Makasih banyak Uni. Jadi. Iya. Iyalah. Makasih banyak Uni. Iyalah. Assalamualaikum. Hai, di sana pandangan betul-betul Saroni Wak ya. Ya, di sana pandangan di belakang Uni Gadi Palala di sana masih ditunggu nangkaba pantun ya di malam nangko. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sarehal.
1: Iyo, ajo. Ba akaba ajo malam ko.
2: Kabar baik, kabar sehat.
1: Sehat.
2: Abah,
1: kabarnya. Alhamdulillah sehat, Ajo. Bapantun wak lai. Alhamdulillah lah, Ajo. Ajo lah makan kok.
2: Alhamdulillah.
1: Ah, bundi hak bapantun nak semangat kena kok. Bapak cik kunci Uni Gadi Palala tadi lanjut Ajo. Di belakang Uni Gadi Palala. Iya pantun jo, bela jo.
2: Nama tu adik apa di Sago ni
1: lah. Ala.
2: Ada pantun di Sago lagi lah.
1: Jadi,
2: ha? Lala jaga di Sago ni
1: lah. Oh, masih damam cinto ni. Iya damam cinto.
2: Ya, lagi ada pantun damam cinto aja.
1: Iya, jadi jo.
2: Iyo.
1: Nak tiga pantun seiring.
2: Ayah kumbos ketan menante. Dalam masing-masing kali menang.
1: Iya.
2: Kalau lu juga hitam menante. Aku lama nantian.
1: Iya aja.
2: Itu pada menari. Menari dia sedulang. Tapi putih. Ayah. Sampai kerana dia tumbuh, ditanam di bawah janjang.
1: Iya.
2: Sampai ketonan tumbuh, saya tumbuh lagi di bawah sabang.
1: Iya.
2: Oh, itulah saya.
1: Itu saja, Jo. Jadi, apa lagu kini, Ko?
2: Tambah mandalam.
1: Iya, di balik dulu nak, Jo. Di balik dulu, baru balik dulu dia.
2: Baru
1: seru pantun, Wak, nak. Iyalah, apa
2: pantun?
1: Lagu.
2: Ubek karena ada yang baik.
1: Ubek, carikan ubek.
2: Carikan ubek,
1: ya. Tunggu dulu, ada nak lagunya. Tunggu dulu, carikan ubek, ya. Carikan ubek. Oh, nak ada dulu dah. Liriknya ubek. Sakitlah nak pergi ubek. Ubekkan dia ni. Apa ubeknya? Sakit bertamu ubek. Sakit bertamu salah ubek. Tunggu santai je, Wak. Cendek lah yang rancak je dulu ni. Apa ubeknya? Ubek panawah. Ubek panawah saja. Ajo? Ubek panawah saja judulnya. Halo? Iyalah jaringan dari sana ya. Agak terganggu bentuknya ya. Halo? Iyalah. Hilang yang di sana ya. Iyalah, ubek panawah di sana ya. Iyalah, itu lagu permintaan Ajo untuk Putri Sago ya. Ya, mudah-mudahan sehat untuk Putri Sago kah? Lagi-lagi ubek panawah di Ajo. Ayolah di sana penangan di belakangnya. Eh, bangkok bunda hilang lo dek bunda dah liar. Silakan balik bun. Di telepon balik bun. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, bunda.
3: Kabar sehat sayangku.
1: Alhamdulillah bunda sehat. Bunda lagi sehat kok?
3: Lagi sehat lo no.
1: Alah sehat balik ya, batang damam ya.
3: Ayo.
1: Alah makan.
3: Amat makan juga.
1: Iyo, alah makan.
3: Boleh sehatnya.
1: Iyo, iyo, alhamdulillah.
3: Nah, kalau sehat terus, kau bukan dolar sakitnya.
1: Iyo, ada sakit, ada sandang nak bun ya.
3: Ayo tuh.
1: Iyo, sama jo hari, ada galok, ada cerah. Ada hujan. Hujan badai ke?
3: Ayo, dekat dulu cepat warga. Iya. Menang gembira, kadang ada yang baik buat sedih warga.
1: Iya, iya.
3: Dan namanya gembira tadi sedih.
1: Iya, iya.
3: Lepas itu ada problem, jadi masalah nak ngeluh sedih pula.
1: Iya, iya, iya. Nah, ya. Ayolah, bapantun tak lah, bun?
3: Iya, bapantun oleh yang.
1: Jadi, bun, jadi.
3: Lah suang di belakang rumah.
1: Iya.
3: Dia ambil panbuah padi. Jan kerajo masyong ke tanah.
1: Iya.
3: Indah tekana ibu kemati.
1: Iya.
3: Nak dua pantun sair yang.
1: Iya.
3: Padang kunyit jalan manapi. Banyak orang baru isu.
1: Iya.
3: Jan labing itu dangki. Indah takui kabadoso.
1: Iya, iya.
3: Nak tiga pantun sair yang.
1: Iya deh.
3: Gadang lahaya di suang tumbuh. Babel yang kinti ya kaduono.
1: Iya.
3: Cari jalan ke koto. Malang nasi tindak baling dua.
1: Iya.
3: Makan ke kuah ayam matu.
1: Iya.
3: Alak ibu itu macam lihat.
1: Jadi.
3: Alak gunung dari topi condang lah kehilangan mandi.
1: Kehilangan mandi?
3: Iya, topi condang. Salam ke santaku, almuni sekumbang. Kota gadi pelala.
1: Iya.
3: Aziza.
1: Iya.
3: Putri Kago, Anissa,
1: iyo,
3: sama Bau tadi,
1: iyo,
3: jangan pantun dari dong, ya itu jangan pantun dah,
1: iyo, aduh, iya, Putri Kago,
3: Nani
1: Atar, iyo,
3: Nani Atar,
1: Amegaul.
3: Lai doang soalnya.
1: Lai bun, lai.
3: Atu betondang ya, kelang mandi ya.
1: Iya, beko diputarkan.
3: Atu doang soalnya ya.
1: Jadi bun,
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
3: Rancak Bana.
1: Ya di sana pandang ya. Dari Bunda Dahlian di sana ya, lagi pulau bergabung di malam nangko ya. Ya di sana pandang ya. Kok ada, yalah kita terima nah Niko dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Leya.
1: Iya, selamat malam, Mak Itam. Mbak kabar Yaman gini kok, Leyaman.
4: Berkabut sedikit, Leya.
1: Berkabut sedikit.
4: Di atasnya di bawah nih,
1: Mbak. Di bawah lagi, di bawah ada lawi ya. iyalah.
4: Jangan dicari kawan dia.
1: Iya, itulah balik lah pantun Anissa di Mbak Itam.
4: Balik lah, kalau jangan selesai, jadi akan kena-kena lah.
1: Iya.
4: Itu pen-pen bana, cek-ceknya ke duit.
1: Iya, nak ada lah yang ambilnya. Sambung Mbak Itam. Sewa yang Mbak Itam, lanjut.
4: Ibu anda menyalang dari sini kadang patah-patah. Kok katanya Anissa ada mungkin tu pelaminan mengkuno katana.
1: Iyo.
4: Aku betul saya yang. Cincin bernama waktu sorila sesuai tadi oleh kali.
1: Iyo.
4: Bilang ke mana ke Anissa kami tanjat nila utan tanjo ke kuil yang.
1: Iyo.
4: Aduh, dulu saya lihat mereka lagu, mereka buka melalui air, wah, ada yang penuh, ada yang saya lihat, wah.
1: Jadi.
4: Salam dekat saya dulu, lagu, mereka berindah, wah, ada.
1: Jadi.
4: Salam itu Putri Tagur Perdana, wah, ada dia.
1: Iya.
4: Salam sama Mega Wul, Bunda Tertagong. Satu Mambo, jadi, udah.
1: Iya.
4: Juga itu, Nenek Atar, jadi, ya. Kemudian bahasa dia puluh hitam tu mah.
1: Jadi.
4: Dalam waktu ini dia kawan suara itu. Contoh ni Valeri, kita kau dibuat jalo dia lelak.
1: Iya, jadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
4: Kacak pada apa?
1: Ya di sana penangga ya. Dari Mak Itam di sana ya. Yalah kita lanjut ke lagu dulu di sana ya. Di malam nangko. lagunya lalu nado kita putarkan ya. Yalah biarlah kita putarkan dulu cik-cik di sana ya. Tadi dek terlanjur Aisyah. Cinta tak musibah satu. Aduh salah pikir bagai.

Terima di kubersah. Itu ada tadi, tunggu lah. Sialeko. Petri Sago cinta tak musim bersatu, nenek atar salah pike, amai gol rabab ginyang basoso, Anissa damam cinto, daus samara ya, uniga di palala kumang babega, jamunir ubi panawa, bunda Dahlia rado tadi lagunya, oh ya di bawah kau tadi ya. Kehilangan mana di sana ya, Mak Intam, Mak Kuik saja katanya ya. Di sana kita dengarkan dulu lagu-lagu Nanalah di Pasan ya, Nanalah kita putarkan. Nah, kita putarkan dulu lagu-lagu Nanalah di Pintar di sana kita tadi ya.

0: Assalamualaikum Pak Kawi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi Gensus.
0: Yo Mak.
1: Apa kabar?
0: Ambo taragak barabab ginyang jo Mak Kawi ko.
1: Ahuli aja tu Robi. Agi pantun siap dulu.
0: Incit cuba dak incit kalawi. Langsung kali Mak Kawi.
2: Ginyang

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang.

propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

103,2 Ban FM. Dosana pandangnya bantunya nda aduh hakatulai untuk disambung di sana ya. Insyaallah kita berbalik-balik di Rabu pekan di muka di sana ya. Terima kasih banyak atas atensi di sana. Waktunya Allah lah sampai di penghujung perjumpaan kita di sana ya, dari pukul 9 malam sampai pukul 21 di malam nangko ya. Terima kasih banyak untuk Putri Sago, Nenek Atar, Ramai Gaul, Anissa, Daus, Undiga Dipalala, Jemunir, Bunda Dahliar, Mak Hitam tadi ya. Yelah Mak Hitam, mohon maaf ya, tak bisa disambung balik. Mudah-mudahan Rabu pekan di muka itu tersambung balik ya Mak Hitam ya. Terima kasih banyak atas atensi di sana. Ambo saleha mempamit mohon maaf kado gara-gara kita dan kato-kato kita dan kurang pas. Saling-saling memaafkan kita tentunya ya. Dan bagara di udara tentunya di sana ya. Yalah, ambo saleha mempamit mohon maaf untuk kesadonyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ado umbe panawa dan topik sondang kehilangan mande di sana ya. Spesial untuk di sana di malam nangko. Dan beko ada lagu pilihan pula untuk dari Mak Hitam ya. Apa minta main tambah kok kita giakan ya di sana. Selamat malam kasadanya.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Senyum-senyum sendiri. Bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong. Kan ini emang bahagia. Bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Ban FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada. Langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia. Bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana, nostalgia.

0: Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat malam sobat bahana dimanapun anda berada. Senang sekali di malam hari ini kembali kita jumpa di acara bahagia tentunya ya, bahana nostalgia. Sampai pukul 23 nanti kita akan menikmati mendengarkan serangkaian lagu-lagu kenangan tentunya ya. Sambil bernostalgia ria. Sobat Bahana juga bisa bergabung di acara ini melalui telepon di 0821-2270-8300. Ya, sepertinya sudah ada telepon yang mau bergabung. Kita coba angkat dulu teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Praja.
0: Oke, selamat malam Aziza. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, seperti biasa, sehat terus.
0: Sehat terus ya. Ingin berbahagia?
1: Dari Kahit Naja, Kak.
0: Apa tuh lagunya?
1: Judul lagunya Cantik.
0: Cantik ya, oke. Baik.
1: Lagunya untuk istrinya Kak Aldi, Wan.
0: Oh gitu ya, oke, baik ya, nanti kita dengarkan bersama.
1: Nggak lupa tagline-nya dan pasukannya yang ada di kantor semua.
0: Oke.
1: Ada Ibu Dokter Nyoman Sani.
0: Iya.
1: Adanya Pak Haji Nafli yang ada di Senayan. Adanya Kak Dono, Kak Alda.
0: Oke.
1: Kak Dino juga.
0: Iya.
1: Ada Rai Putra sama Kak Astono Handoko, soalnya Kak Nino.
0: Oke.
1: Terus untuk ya Kak Nelly sama Kak Wiwit, Mbak Sri sama Mbak Nining. Untuk destinasi yang ada tengisi konya Bang Abi yang ada di kantor semua Bang, Kak Paja.
0: Oke, baik.
1: Pokoknya yang mau ngabung lewat di WA, dapat salam cantik dari Aziza ya Kak.
0: Oke, Aziza.
1: Ya, untuk Kak Praja sama Kak Sandra dan Mbak Aldi ya, Kak Adila juga.
0: Oke, baik ya.
1: Terima kasih banyak Kak Praja.
0: Iya, Aziza, terima kasih juga sudah bergabung.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancabana.
0: Itu dia tadi sobat Bahana, ada Aziza di Tanah Hitam ya, yang ingin dengarkan lagu cantik dari Kahitna ya.

0: Ya, berikutnya juga ada telepon. Coba kita angkat dulu teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak.
0: Oke, selamat malam Ika Tanjung. Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Kabar baik
0: juga, Kak. Oh, baik. Baik, mau berbahagia di malam hari ini?
1: Ya. Lagunya dari Dearly.
0: Dari siapa?
1: Dearly.
0: Dearly?
1: Iya, sampai ke ujung dunia.
0: Dearly. Itu lagu tahun kapan itu ya?
1: Lama tuh. Kalau enggak ya si Inona bisa enggak?
0: Yofi and Nuno
1: mengajar mimpi ya.
0: Itu udah lagu yang mau diputar mendatang ini juga dari mereka juga gitu loh. Tapi dengan nama band berbeda, Kahitna, kan mereka-mereka juga itu.
1: Sama itu aja lah.
0: Apa tuh?
1: Satu lagi ya. Dikta.
0: Siapa?
1: Dikta.
0: Belum masuk kategori nostalgia dia itu.
1: Dikta kan lagu lama tuh. Kesepian lagu lama-lama tuh.
0: Apa judulnya? Coba cek
1: kesepian,
0: dulu.
1: Kesepian.
0: Kesepian. Tahun
1: lama
0: berapa?
1: Lama itu, tahun 90-an kok nggak salah tuh.
0: Oh iya kan?
1: Tahun berapa itu? Kahitna aja.
0: Ya, 9 bulan boleh.
1: Bisa nggak Dikta?
0: Enggak masuk dia dari di kategori
1: Seventeen.
0: Seventeen.
1: Kalau enggak Iwan Fals.
0: Ah, Iwan Fals bisa gitu loh.
1: Iwan Fals.
0: Apa?
1: Pesawat tempur.
0: Oh, pesawat tempur ya. Oke. Baik.
1: Bisa.
0: Kalau.
1: Soalnya keluarga dikasih apa yang terbaik, sehat selalu, sukses, Sandra.
0: Oke. Oke.
1: Henry, Nidalia, Nina,
0: ya.
1: Tadi Putra Putri. Pokoknya yang menggabung Aliza, Bantan.
0: Oke.
1: Pokoknya yang menggabung nanti semuanya, Kak.
0: Baik dah. Yui. Oke. Okay. Ya, demikian ada Ika Tanjung ya. Suaranya agak serak-serak tadi kedengaran di radio ya. Mungkin sinyal kali ya. Baik Sobat Bana, ada permintaan lagu dari Aziza dan Ika Tanjung di malam hari ini ya. Coba kita terima satu telepon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daunin Apraja.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Request lagu Cie Praja.
0: Apa lagunya tuh?
2: Boleh dari Bintang Kehidupan judulnya.

0: Kalau ikan Fauzi?
1: Ah, itu bisa.
0: Permata hitam.
1: Permata hitam ya?
0: Ya.
1: Oke, nanti kita jadikan permata hitam ya.
0: Merah bibirnya sangat kaju.
1: Oke, baik.

0: Ya kayak gitu kerjanya.
1: Iya. Permasalahan ya.
0: Salam pertama buat Raja, semoga terdapat yang lalu merasuki buat Raja ya. Salam juga buat yang pertama tadi ada Aziza ya.
1: Iya.
0: Salam buat Aziza, salam juga buat TRD Kacang, salam ya, juga buat Ajo Munis Kumbang, Da'adi di Jakarta. Salam juga buat semua-semuanya yang mendengar kita berdua, tanpa terkecuali di Radio Bana. Semoga terhibur hendaknya dari Daud di Terminal Piyang Nomor 5 Kabupaten Sangka ya, Raja ya.
1: Oke, ya.
0: Terima kasih, ditunggu lagunya ya.
1: Baik.
0: Terima kasih, Daud turun dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Praja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM. Oh, terputus dah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa kabar Haji Munir Sekumbang?
1: Kabar alhamdulillah lagi sehat-sehat hewan.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
0: sehat. Haji gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Oke.
1: Okay. Lagu deh, Bapak.
0: Lagunya apa tuh?
1: Burungku ingat pulang. Burungku ingat pulang.
0: Yang nyanyi siapa tuh?
1: Anu pula ya, Bapak.
0: Sekali lagi judulnya apa? Anu judulnya tadi?
1: Burungku ingat pulang.
0: Nah, sebentar ya, saya cek dulu ya. Burungku ingat pulang. Waduh, sayang sekali nggak ada lagunya itu aja Munir ya. Gimana ya? Apa? Cintamu
1: cinta apa?
0: Waduh juga nggak ada nih, gimana nih ya?
1: Nah, kalau nggak ada di begitu indah ada nak, begitu indah.
0: Begitu indah, siapa yang nyanyi tuh? Begitu indah. Oke. Baik, nanti kita putarkan lagunya ya. Begitu indah.
1: Ada.
0: Terselip.
1: Salam untuk Wan Lamparaja dan segala keluarga panjang umur kepada Ibu Dola Sala.
0: Oke, amin.
1: Salam selanjutnya tua ada satu yang bertanda ada Daud di Dobo ada Karuyu.
0: Oke.
1: Untuk Eli Kacama dan Tuan Solo Kerarita ada Jawala dan Sri ada Marwa untuk Rio Basa
0: bertanda
1: Tanjung.
0: Oke.
1: Bade Bude, aduh di Kuala Mambo.
0: Iya.
1: Kam Sumbang tu di sini dari Periaman. Ada Putar Panjuan Sapa, Wita di Mangguang, Mbak Bungku, Marni, Kuala Cepat Pak Zul. Ada Bande.
0: Iya.
1: Ternaga, Kakanopa, Putra Kerasa Milan, Putra Bagara.
0: Oke.
1: Kami hanya lah satu.

0: di Wanun.
1: Demikian ada Munir Segumbang di Pariaman Batas.

Baik, Sobat Bana, ada 4 lagu. Kita dengerin lagu dulu ya sebelum kita lanjut di bahana nostalgia malam hari ini ya. Lagu pertama yang akan kita dengarkan adalah lagu apa ya? Oh iya, permintaan dari Azizah di Tanah Hitam ya. Wah, lagu rancak. Rancak banget nih lagu. Judulnya aja cantik ya. Dari Kahit.

yang sangat kaku. Tatap matanya menerawang setiap sudut. Wajahnya melukiskan kehampaan. Tiada ter

0: 100,2 Bana FM Rancak Bana. Demikian dah kita dengarkan 4 lagu berturut-turut di kesempatan bahagia di malam hari ini ya, Bahana Nostalgia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan
0: dengan siapa nih?
1: Dari pendatang baru.
0: Pendatang baru stok lah.

0: Lama, asli nostalgia. Barang
1: Betul,
0: antik
1: betul,
0: gitu loh.
1: betul, betul.
0: Gimana
1: Bagaimana
0: kabar?
1: Bang Praja? Sehat, Bang Praja?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar Tanjung? Apa
1: Cek
0: kabar?
1: ya, apa belum?
0: Always dong.
1: Tentu dong, kan gitu.
0: Iya.
1: Ini kita lagu nostalgia ya?
0: Iya, nostalgia.
1: Dari siapalah Bang Praja darinya? Ambisi lah.
0: Trio Ambisi.
1: Iya. Yeah.
0: Judulnya apa tuh?
1: Jangan sampai tiga kali.
0: Jangan sampai tiga kali. Empat kali boleh dong?
1: Enggak, dua kali aja udah kelewatan. Empat kali lagi tiga kali.
0: Jangan sampai
1: tiga kali.
0: Oke, baik. Kita dengarkan lagunya ntar ya. Kenapa milih lagu ini? Punya kenangan? Di dua kali kan, di tiga kali kan?
1: Kenyataan hidup ini kan.
0: Kenyataan?
1: Iya, kenyataan ini.
0: Kius?
1: Serius, satu kali disakiti gak apa-apa. Dua kali, jangan sampai tiga kali.
0: Oh gitu ya? Dua kali dimaafin.
1: Ah, tiga kali, jangan sampai tiga kali.
0: Gitu ya, oke, baik.
1: Kalau tiga kali, salah tiga lah lagi.
0: Oh, telak tiga deh ya?
1: Iya.
0: Iya, iya, iya. Oke, okay, baik.
1: Terima kasih buatnya Bang Praja yang lagi dinas malam ini.
0: Terima kasih.
1: Oh, salam yang udah masuk tadi, ada banyak tadi ya, Aziza, Sikumbang.
0: Iya.
1: Oh, buat semua-semua yang masuk tadi ya.
0: Oke. Okay.
1: Ah, Kasanupa biasanya masuk malam ini kan?
0: Iya,
1: Okay. Kita ingin dengar suara emasnya Kasanupa, Rangga.
0: Iya.
1: Oh, buatnya siapa ini? Putra Silba ya.
0: Putra Silba, oke.
1: Okay. Buatnya Uni Daliar yang rajin juga masuk.
0: Oke. Okay.
1: Buatnya yang di Pariaman semua.
0: Baik.
1: Yang di Kacang ada TL mewakili semuanya. Mana lagi? Oh, itu aja dulu Bang Praja.
0: Oke, Bang Jack, ditunggulah lagunya nanti ya. Jangan sampai ya, tiga kali ya.
1: Jangan sampai tiga kali, cukup okay. Dua kali aja udah.
0: Baik, baik. Saya kalau dengar lagu ini ingat waktu masa-masa tinggal di Medan saya. Oke lah kalau begitu.
1: Pernah Bang Praja di Medan rupanya.
0: Oh, 6 tahun saya pernah tinggal di Medan.
1: Wah, di mana itu di Medan mana?
0: Di Setiabudi.
1: Oh, Setiabudi dekat mananya itu? Lewat Setiabudi di mananya gak apa?
0: Di jalan raya, bukan di gang saya, pas di jalan raya betul, dekat Muhammadiyah.
1: Iya dah, tahu. Bahagia, lewat dari bahagia pun bisa kita kan.
0: Oke, baik.
1: Jalan belajar ya kan.
0: Ayo
1: dah. Kalau Medan itu saya lama kok.
0: Iya. Oh gitu ya.
1: Gitu aja dulu Bang Praja ya.
0: Baik, Bang Jack, ditunggulah lagunya nanti ya.
1: Ya Bang Praja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM
1: Rancak Barang.
0: Demikian ada Bang Jack ya, yang pengen dengerin lagu Jangan Sampai Tiga Kali ya, oleh Trio Ambisi. Kita tunggu telepon selanjutnya atau yang mau bergabung via WhatsApp di 0821 ya 2270-8300. Di malam hari ini kita menggali kenangan lama yang terkubur ya. Lewat lagu-lagu rancak tentunya ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam Uni Dahlia di Pitala. Apa kabar?
1: Kembali, bagaimana Praja?
0: Oh, kabar Praja baik-baik saja.
1: Mau nostalgia dong?
0: Boleh, punya kenangan apa?
1: Iya, apa? Kau bukan dirimu.
0: Kau bukan dirimu
1: dari Liriul.
0: Oh, mimpikah diriku? Itu ya? Wih, ini keren banget ya lagunya.
1: Dalamnya tadi kan buat Daud sama Putri Cikumbangnya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, buat Aziza. Buat Ika di Batipu.
0: Iya.
1: Buat Munir Cikumbang.
0: Iya.
1: Buat sebentarnya Putra Tanjung.
0: Oke. Okay.
1: Buat Telabung nanti. Buat semua-semuanya aja lah.
0: Oke, baik. Kalau begitu, ditunggu lagunya nanti.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana.

Baik Sobat Bana, kali ini ada sebuah permintaan dari siapa nih pesan yang masuk ya. Oh, dari Henry di Bukit Surunan. Oke, apa isi pesannya nih? Coba kita bacakan ya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja. Waalaikumsalam ya, selamat malam kembali Henry di Bukit Surunan ya. Kak Praja, tolong diputarkan lagu yang Atu ini ya, katanya pakai yang Atu ini gitu ya. Penyanyinya Paramita Rusadi, judulnya Nostalgia SMA. Wow, keren banget ya. Ini lagunya paling keren dah deh ya. Lagu ini untuk seseorang yang sekarang udah jadi mantan katanya. Mantan apa nih? Mantan pacar, berarti udah jadi istri dong. Oke ya. Dan salam buat semua teman-teman pencinta Radio Bahana FM ya, dimanapun berada. Ada Aldi di Jakarta, apa kabar katanya. Dan juga buat Nina dan Putra Medan Boda. Tak ketinggalan juga buat Lenny di balai-balai, seluruh kru Bahana FM. Salam kompak selalu di udara katanya Henry di Bukit Surungan ya. Oke, baik Henry ya. Henry telah pilih lagu paling bagus di malam hari ini. Keren banget nih lagunya nih ya. Kita dengarkan ya dari si cantik Paramita Rusadi ya. Nostalgia SMA, pas banget ya di acara bahagia ada Paramita Rusadi dengan lagunya yang membangkitkan kenangan lama nih kayaknya. Oke ya, berarti lagu kita malam hari ini di kesempatan kali ini ya ada dari Trio Ambisi, Jangan Sampai Tiga Kali. Kemudian juga ada dari Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu. Dan satu permintaan dari Bukit Surungan ya, dari Henry di malam hari ini ya, Nostalgia SMA. Akhirnya kita persilakan Trio Ambisi untuk hadir ke ruang dengar Sobat Bahana semua dengan lagu yang cukup hits ya, Jangan Sampai Tiga Kali. Ini dia.

100,2 Bahana FM Rancak Bana. Kita tentu masih di Bahagia Bahana Nostalgia untuk malam hari ini. Ya, di malam hari ini kita hanya menghadirkan serangkaian lagu-lagu jadul ya Sobat Bana ya. Lagu-lagu yang pernah populer di masa-masanya. Di tahun-tahun 90-an, 80-an, 70-an gitu ya. Dan Sobat Bana bisa request lagu kesukaannya atau memiliki kenangan terhadap lagu tersebut ya. Hingga tuntas nanti di pukul 23 melalui telepon ataupun pesan singkat di WhatsApp di 0821 2270 8300.

Ya, datang ini ada sebuah pesan masuk di WhatsAppnya Bahana ya. Dari siapa nih ya? Nomor teleponnya 1655 belakangnya. Siapa ini? Coba kita buka ya. Oh, Neti namanya ya. Neti ya. Neti di mana ini ya? Coba kita baca aja ya. Assalamualaikum Kak Praja. Penyiar Bahana katanya. Ya iyalah, masa ya penyiar lain gitu ya, Bahana gitu ya. Bahana gitu loh. Kalau dulu namanya bukan Bahana, LM Bahana ya. Sekarang sudah berubah ke jaringan FM jadi Bahana FM ya. Mau membangkitkan kenangan lama lewat lagu katanya. Boleh gak minta lagu Bukit Berbunga katanya. Wos, Bukit Berbunga. Bukit Berbunga. Wah, ini lagu asik juga dulu nih ya. Kalau gak salah nih ya. Yang nyanyi Uci Bing Slamet katanya. Ya, coba saya cek dulu ya, masih ada nggak lagunya. Saya masih ingat kalau dulu nih mutar lagu ini pakai piringan hitam ini. Bukit Berbunga ya. Oh ada, udah ada versi digitalnya. Ini lagu cukup tua ya, di awal 80-an kalau saya nggak salah nih. Salam buat semuanya aja deh. Yang dengerin lagu-lagu nostalgia di malam hari ini bersama Radio Bahana FM. Oke, terima kasih Kak Praja katanya. Baik, kembali kasih Neti ya, Neti. Oke. Nanti kita putarkan lagunya ya. Cuman lokasinya Neti di mana nih enggak disebutkan ya. Ini lagu lama ya Sobat Bahana ya. Udah lama juga kita gak dengerin ini lagu ini. Untung ada stoknya di Bahana. Bukit Berbunga.

Ada pesan nih, saya bacakan dari siapa nih? Dari Nina di Slang Atas ya. Slang Atas, Slang Bawah ya. Apa katanya ini ya? Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ini lagu nostalgia ya katanya. Iya, namanya acaranya juga Bahana Nostalgia atau Bahagia ya. Kak Praja, ini pesanan khusus dari papa aku katanya. Ada gak lagu ini Kak katanya? Huma di Atas Bukit. Wadalah ya. Itu kan lagu bagus ya. Kalau lagu bagus ya wajib ada di Bahana. Ya. Kata papa lagu ini punya kenangan tersendiri katanya. Jadi pengen dengerin di malam hari ini. Terima kasih ya Kak Praja ya. Salamnya buat teman-teman aja semuanya ya. Di malam hari ini. Enggak disebutin atu per atu katanya. Oke, Danina ya. Berarti papa kamu selera musiknya bagus tuh kalau tahu lagu ini ya. Salam ya dari penyiar Bahana buat papanya kamu ya. Huma di Atas Bukit ya. Pasti ada lah. Nanti kita dengarkan lagunya ya.

Ya, sembari kita nunggu telepon yang akan bergabung di acara bahagia ya, bahana nostalgia ya, yang menelpon langsung juga boleh ya ke 0821-2270-8300. Dan yang malu-malu-malu nelpon ya, bisa kirim pesan di WhatsApp ya. Kita hanya bernostalgia di malam hari ini dengan lagu-lagu jadul ya.

Baik, kali ini ada pesan masuk dari namanya Herman ini ya. Herman di Silaing atas ya, di Silaing atas ya. Kalau tadi di Silaing bawah, sekarang Silaing atas, Herman ya. Apa ucapannya ini? Selamat malam Bung penyiar Bahana FM katanya. Oh iya. Iya, selamat malam dengan Praja di sini, Bung Herman ya. Bung, tolong diputarkan lagu dari Crispian St. Peters ya. Judul lagunya Willingly ya. Kan katanya lo mau bernostalgia. Ini lagu nostalgia banget nih katanya ya. Salamnya buat pendengar setia Radio Bahana FM dimanapun. Selamat berbahagia ya katanya. Berbahana nostalgia di malam ini. Oke ya, ini juga lagu bagus nih. Bung Herman di Serang atas ya, minta lagu dari Crispian St. Peters ya. Bahagia, Willingly judulnya ya. Wah, ini enak juga nih lagu nih. For I be yours, yes I be yours. Gitu kan endingnya ya. Willingly. Wah, enak nih lagunya. Oke sobat Bana ya, kita akan dengarkan lagu-lagu rancak mendatang ini ya. Ada Bukit Berbunga yang dipesan oleh Neti, dan juga ada papanya Nina di Selayang bawah pesan lagu Huma di Atas Bukit. Kemudian barusan juga ada Bung Herman di Selayang atas dengan Willingly ya. Ini dia Bukit Berbunga.

100,2 Bane FM Ranca Bane. Ada kita dengarkan lagu-lagu Ranca tadi sempat Bane ya. Ada Bukit Berbunga, Rumah di Atas Bukit, dan juga yang terakhir tadi Willingly ya dari Christian Peters. Tanpa terasa terlantarkan kita pada pukul 22 lebih 40 menit saat ini. Baik, saya akan bacakan satu pesan dari siapa nih? Dari Aldi. Wow, keren ya. Apa katanya nih? Maaf Aldi, udah gak sempat telepon lagi karena harus on air. Ya, Aldi juga nih lagi siaran nih. Ditemani cewek cakep lagi. Bang Aldi mau sampaikan requestnya Mama di Jogja yang minta lagu dari George Michael, Careless Whisper. Wey, ini lagu keren lagi ya. Salam buat mamaku yang lagi dengerin bahagia, istriku di rumah, katanya juga ada Daus, ada Azizah juga. Salam juga buat partner siaranku malam ini, Sonia. Oh, Sonia namanya nih Aldi ya. Oke, salam kenal tuh buat Sonia ya. Salam juga buat buat Sonia katanya tadi ya. Oke, makasih Bang Praja katanya. Oke, baik Aldi ya. Malam hari ini pengen dengerin lagu dari George Michael ya. Oke, kita akan putarkan sebuah lagu yang paling apik banget nih ya. Katanya ini pesanan dari mamanya Aldi di Yogyakarta. Oke ya, salam buatnya mamanya Aldi di Sleman, Yogyakarta ya. Kita putarkan lagunya nanti. Carlos Whisper-nya. Dari George Michael. Ini dia. Kita langsung tempatkan dia di atas pentas. Ini pentas bahagia, bahana nostalgia ya. Nanti ada lagu Carlos Whisper sobat bahana ya. Kemudian juga ada dari siapa nih? Ini dari Anggarda katanya ya. Ada pesan dari Anggarda yang pengen dengerin lagu dari siapa nih? Oh, Rafika Duri ya. Oke. Anggarda minta lagunya aja katanya. Gak ada ucapan apa-apa. Judulnya Tirai Kak Praja katanya. Oke ya, nanti kita putarkan.

Kali ini juga ada dari siapa nih? Oh, dari Santi di Singgalang ya. Apa ucapannya nih? Selamat malam Kak Praja. Selamat malam kembali ya. Tadi ada Nina minta lagu oleh papanya ya katanya. Kali ini Santi juga mau mesen lagu permintaan dari bundanya Santi katanya. Oh, bundanya Santi kali ini ya. Kalau barusan juga ada mamanya Aldi di Yogyakarta tuh ya. Kok bisa jadi kebenaran gitu ya? Bersama gitu ya. Kak Praja, bundanya Santi mau dengerin lagu dari Denver katanya. Boulevard. Oh iya, Boulevard ini lagu bagus juga ya. Kata bunda, salam buat Kak Praja yang lagi siaran.

juga buat semua teman-teman Santi di acara bahagia malam hari ini, bahana nostalgia. Selamat bernostalgia ya katanya untuk semua. Oke. Demikian ada Santi di Singgalang ya. Katanya lagu ini juga permintaan dari bundanya, Boulevard ya. Oke, kita akan dengarkan lagunya nanti ya. Lagu-lagu rancangan ini mendatang ini ya. Cukup enggak waktu nanti nih ya. Dan kali ini juga ada pesan masuk dari berapa nih? Nomor teleponnya 2143. 2143. Cantik sekali nomornya di belakangnya. Oke, namanya Linda ya. Oh, Linda di Pasar Baru Padang Panjang ya. Oke, baik. Assalamualaikum Kak Praja, salam kenal ya. Linda di Pasar Baru Padang Panjang mau request lagu Kenangan dari Ermi Kulit katanya. Judulnya Kasih. Salam untuk semua pendengar radio Bahana FM dimanapun berada ya. Semoga lagu-lagu ini bisa menghibur kita katanya. Oke, ya. Terima kasih Kak Praja. Terima kasih Bahana FM Rancak Bana katanya. Ada 4 lagu bagus-bagus mendatang ini Sobat Bana ya di penghujung acara kita. Pertama kali ada lagu permintaan dari mamanya Aldi di Sleman, Yogyakarta ya. Salam buat warga Yogyakarta ya. Ada mamanya Aldi di Sleman ya. Saya juga punya banyak kerabat itu di sana ya. Di Selokan Mataram. Apa kabar warga Selokan Mataram Yogyakarta ya? Udah lama sekali enggak ke sana ya. Juga ada Bung Rahman Matoka ya. Mudah-mudahan di malam hari ini selalu setia di Bahana FM melalui streaming radio. Dan juga salam buatnya Bung Zainal ya di malam hari ini, mudah-mudahan selalu terhibur di Bahana FM. Bung Zainal yang berada di Daan Mogot, Jakarta Pusat ya. Ketinggalan juga ada Bung Nof dan Yosi di Silaing Bawah. Oke. Semoga di malam hari ini happy-happy selalu. Dan juga buat Angah di Simpang Lubuk Mata Kucing. Oke. Semoga Angah selalu sehat ya. Habis ngumpul tadi ya. Oke. Dan juga untuk semua pendengar radio Bahana FM dimanapun berada ya. Ada Indah di Ombilin, juga ada Linda di Ombilin ya. Dan juga ada Putra Medan Boda di Selaing Bawah. Salam kompak selalu dari studio Bahana FM. Untuk semua pendengar radio Bahana FM, inilah lagu-lagu rancak yang akan kita dengarkan. Pertama sekali permintaan dari mamanya Aldi di Sleman, Yogyakarta. Salam buat warga Jogja semua ya. Ini dia George Michael dengan lagu yang cukup keren banget. Super keren deh ini lagu ya. George Michael dengan Carless Whisper.

0: 100,2 Bahana FM Ranca Bana. Kasih dari Ermi Kulit. Sobat Bahana mengantarkan kita pada pukul 23 lebih 5 menit ya. Akhirnya sampai disinilah perjumpaan kita di acara Bahagia Bahana Nostalgia. Semoga apa yang sudah kita hadirkan tadi ke ruang dengar Sobat Bahana bisa membangkitkan kenangan lama yang terkubur ya, dan juga menjadi sebuah hiburan spesial tentunya di malam hari ini. Sobat Bahana, saat lagi kita akan berpisah, dan sebelum kita berpisah, tidak lupa saya ingatkan kembali, periksalah api kompor di dapur, mungkin masih belum sempurna padamnya, dan juga pintu-pintu jendela yang belum terkunci dengan rapi, kita pastikan dulu sudah terkunci ya, agar bisa tidur dengan nyenyak di malam hari ini. Kita harus beristirahat sobat, karena besok kita akan kembali melanjutkan perjuangan tentunya ya di kehidupan esok hari. Tak lupa ya, saya atas nama pimpinan dan seluruh kru Bahan FM mengucapkan terima kasih kebersamaannya di sepanjang hari ini. Insya Allah esok jam 6 pagi Bahan FM akan kembali mengangkasa di udara Padang Panjang tentunya.
1: Tidur, iya tidur dulu ya, lagu-lagu.

Di sini, stasiun terkemuka LM Bahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.